0: Lepas tu pekerja dekat kedai burger tu bagi mereka makan. Lepas tu dalam satu cerita TV, Ronaldo ni cakap masa kecil dulu dia susah, dia cerita balik lah. Lepas tu dia nak mencari akak ni.
1: Akak yang bagi makan tu.
0: Sebab Ronaldo kan dah senang kan. Dan CCTV tu membantu mencari akak tu, dah jumpa. Mereka berjumpa lah. Lepas tu Cassano memberikan hadiah kepada akak.
1: Bagi burger balik ke dia?
0: Bukan bagi burger lah.
2: Bagi burger yang extra sikit.
0: Dia ada burger bira.
1: Burger
0: bira. Okey, dan kita nak bacakan komen yang seterusnya.
2: Seterusnya daripada ketua kelas. Katanya siapa pun anak ini semoga dapat bertemu dengan CR7.
1: Okay, Harley Bate komen, dia kata dia tak tahu macam mana rupa Ronaldo, tapi cukup dari hati dia dapat merasakan kehebatan CR7.
0: Pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus. Sebab banyak konten dekat media sosial macam mana dia layan peminat, dia juga layan anak-anak.
1: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira lah yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
0: Betul lah.
2: Kalau saya minat dia sebab dia hello.
0: Awak memang tak ada lain lah. Sebab tu awak minat saya kan.
1: Yelah, mestilah kita suka benda yang hello. Takkan kita tak suka yang tak hello.
2: Kehelokannya tu, saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan tu budak ataupun seseorang tu keluar.
0: Betul lah. Sebab ada pemain lain, dia akan lari ataupun dia tolak peminat ni, jangan ambil gambar. Tapi CR7 ni dia layan.
1: Sporting lah cara dia menyantuni dia punya peminat-peminat dia. Sebab tanpa peminat, betul, siapalah dia kan.
0: Betul lah. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak alang ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
1: Maknanya kalau saya cakap, susahlah. Nanti awak kecil hati.
2: Tapi kita kena cakap ke?
1: Tak apa, off air lah.
0: Dia buka apa dekat dunia ni, yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
1: Awak claim sendiri.
0: Tak ada orang cakap lah.
2: Kita kalau teruskan ni, memang
1: orang yang cakap tu saya nak jumpa dia.
0: Jumpa juga.
1: Saya nak brainwash.
0: Okay, selesai tu video yang itulah yang kita kongsikan untuk hari ini. Boleh saksikan kembali di Facebook Live ataupun Facebook Kalau FM. Dan sebab sini ada vibe positif, kita nak bersama dengan Mak Guam. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini, Zara Sajumlun.
1: Nah, Hindustan.
0: Hindustan.
1: Yeah.
0: Yeah, lain terus.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Buat Pengerti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Kita semua tahu Malang memang tak berbau. Tengah santai-santai bawa motor kan, tiba-tiba kena rempuh dengan kereta daripada belakang. Tergolek atas jalan, tangan patah. Driver tu pun keluar, angkat kita kat tepi jalan. Lepas tu cakap, jangan buat laporan polis, jom kita settle luar, saya bayar cash sekarang. So hari ni saya nak kupas, patut ke kita terus terima tawaran settle luar tu? Kalau kita tak fikir panjang, baik kita terima je lah kan offer settle luar tu. Sebab buat apa kita nak susah-susah pergi balai polis semua kan? Tapi nasihat saya kepada anda semua, sebelum anda kata setuju tu untuk settle luar, dapatkan dulu nasihat daripada peguam. Kenapa? Sebab hanya peguam saja yang betul-betul tahu sama ada tawaran yang dia bagi tu munasabah ataupun tidak dengan kecederaan dan kerugian yang anda alami. Bila kita terima tawaran tu, sebelum kita tahu apa hak kita, risiko paling besar dia adalah kita dibayar dalam kadar yang rendah. Mungkin offer yang dia bagi tu RM100, RM200 ke RM500 ke, masa tu kita rasa macam banyak. Tapi bila kita dah buat pemeriksaan lanjut dengan doktor, rupa-rupanya ada kecederaan lain yang perlukan kos rawatan beribu ringgit. Masa tu, barulah kita rasa jumlah yang dia tawarkan mungkin jauh lebih rendah daripada jumlah sebenar yang kita sepatutnya dapatlah untuk kecederaan tu. Jadi, langkah paling selamat adalah jangan terima sebarang tawaran tanpa berfikir panjang. Pastikan anda faham hak anda dahulu. Kalau tawaran tu tak masuk akal, lebih baik ikut prosedur undang-undang yang sah. Pastikan tawaran tu munasabah. Kalau tak pasti, dapatkan nasihat daripada peguam. Biarlah lambat sikit, asalkan hak kita terbela.
0: Buat Pengerti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. Retak Pagi KL.
1: Baik, rontak bagi KL, aku Pian. Masih lagi temani anda sambil aku pukul 10 pagi nanti. Dan untuk yang sedang memandu, ini info trafik untuk anda.
2: Ya, yeah, NKVI susulan kemalangan di lorong kanan kilometer 21.1 Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Lorong kanan masih terhalang. Trafik sesak dari Sungai Buloh ke Jalan Duta. Dan di pintasan Kajang Semenye, Weza melaporkan kemalangan disusur keluar Jalan Semenye, Hala Semenye yang menyebabkan kesesakan dari Plaza Tol Kajang Selatan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-309-7972.
3: Ya, okey, yang dah sampai ke pejabat, tahniah sebab ada ramai lagi ni komplain. Katanya jam teruk, luar biasa. Macam rakan kita, Ashila Shura, dia tersekat di kesekat lalu lintas sebelum tol NPE. Katanya memang sesak lah.
1: Itulah, hari Isnin kan, ramai masih lagi bersemangat di kerja. Itu yang macam kereta banyak tu. Macam kawan kita nama Afak dekat live dia pun tengah sangkut dekat Siti Alam. Jadi semoga selamat sampai lah. Jadi untuk menghiburkan hati semua, saya nak tanya soalan lah kepada kuliah juga.
3: Saya tak terhibur lah.
2: Ini bukan terhibur, ini memanaskan hati.
1: Tapi soalan ni, mudah je.
2: Okey, apa dia?
1: Lengkapkan ayat ini.
2: Takut.
3: Awak boleh gelak dulu.
1: Okey, apa dia? Pak Omar menanam sawah padi di lengkapkan ayat.
2: Bendang.
1: Di bendang. Alapkan.
3: Tanah padi di di belakang rumah.
1: Belakang rumah. Okey, saya ulang balik ayat je. Okey, Pak Omar menanam sawah padi di
2: Menanam sawah padi

0: bagi
1: tapi,
0: saya ni
1: tapi yang memandu tengah ni tengah teribu.
0: Tak, tak yang memandu tengah confused. Ada ni masuk WhatsApp ni kata merabu.
1: Okey, okay. Dan Abang Fazli kata sangkut dekat Tol Putrajaya.
0: Ah, yeah. Mungkin boleh nampak Sheila Syura sebelah tu.
1: Okey, okay. Dan sebab tidak ada belajar apa hari ni, kita nak beribu dulu dengan lagu ini Persebat Akar Baru Betul. Ingat ni kepada Pak Didi, selamat bersarapan.
0: Selamat
1: pagi, KL. Ini Baru KL.

0: belajar apa hari ini?
1: Baik, sekejap pun 8.32 minit pagi yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan. Dan alang-alang nak bersarapan tu, apa kata hari ni kita ubah menu sikit?
2: Ya, hari ni Senin kan? Makanan apa?
3: Okey, ini makanan daripada Spain yang diberi nama Paella.
1: Paella, ya. Disebabkan Spain pun dah pergi pusingan kalamati.
3: Ya, betul.
1: Lepas tu kita pun pakai jenis Spain. Sibuk je kulit.
3: Lepas tu marah ke depan lagi. Saya memang semangat lah. Kan saya dah predict dah daripada awal yang Spain ni boleh ke pusingan yang terakhir.
1: Bukan apa.
2: Siapa tanya?
3: Yang Jepun duduk diam-diam. Jepun
2: tanya?
3: Jangan berbuat.
2: Tapi ni kita nak belajar makanan eh. Kita belum masuk lagi bola, kopi bola pagi.
3: Ya, betul.
2: Paella ni ada hidangan nasi tradisional yang berasal dari Valencia, Spain. Ia dimasak dalam kuali lepe yang dipanggil paella menggunakan nasi, saffron, minyak zaitun dan pelbagai bahan seperti ayam arnab ataupun makanan laut.
3: Ya, betul. Dan antara keunikan paella ni ialah lapisan nasi rangup di bahagian bawah kuali yang dikenali sebagai socarrat yang dianggap bahagian paling sedap dan menjadi rebutan peminat hidangan ni.
1: Okey, kalau nak tahu, paella ni bukan nama makanan tu. Paella tu kuali.
2: Kuali lepe tu.
1: Kuali lepe tu dan makanan tu dimasak guna paella sebab tu sebab itulah ia dipanggil sebagai paella.
2: Sebabkan awak penerbit hari ni kan. Awak yang sediakan paella ni untuk kita belajar ni. Awak pernah makan ke?
1: Saya pernah makan paella. Betul. Saya spend balik hari je.
2: Wow, kayanya awak. Ada jet peribadi ke?
1: Alah, setakat paella. Ambil nasi beras lepas tu campur dengan makanan laut ke arnab ke.
3: Tapi kan dekat Malaysia ada juga yang kita makan nasi yang dah keras tu. Bila ditumbuk-tumbuk nasi tu, jadilah pekasam. Letak kat ikan. Daripada
2: berry
3: pekasam. Kalau pekasam tu kan, bermula dari nasi yang di yang keras ataupun digoreng lah, dia sangai.
1: Okay, maknanya kalau awak ni nak kena letak beras tu lah baru nampak macam masam-masam sikit sebab manis sangat.
2: Macam lain cerita dia.
1: Baik. Pastinya sepanjang Piala Dunia ni, sebenarnya makanan ni kita nak belajar ataupun kita nak tahulah makanan-makanan negara-negara yang bermain di Piala Dunia. Jadi ni Spain dah lepas, sebab tu kita pun pakai jersey Spain. Saya pakai jersey Spain, kulit ni sibuk ikut-ikut.
3: Saya memang minat Spain dari saya kecil.
2: Dari dia belum lahir lagi memang dia Spain. Keluar-keluar pun dia menangin dia Spain.
1: Okey, baik. Sebelah sini kita ada kopi bola pagi. Kita dah beribu dahulu dengan lagu ini bersebar dengan Kaibaha Bayang Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: lebih mula pagi.
1: 8.42 minit pagi dan seperti biasa kita ada kopi bola pagi. Dan pagi ni sebenarnya kami nak kongsikan beberapa fakta menarik mengenai pasukan yang telah mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia.
2: Macam esok pagi, satu pagi perlawanan antara Brazil dan Jepun. Jepun di Houston Stadium. Nanti kita menantikan juga. Dan hari ni kita nak kongsikan Brazil, salah satu pasukan yang paling konsisten. Mereka antara pasukan yang paling banyak menjaringkan gol dalam peringkat kumpulan dan masih belum tewas lagi.
3: Itulah, itu Brazil. Kalau Spain pula, kita punya apa sukan yang kita sokong lah. Spain terkenal dengan corak permainan hantaran pendek ataupun tiki-taka. Tetapi kali ini lebih agresif dan pantas ketika melakukan serangan balas. Dulu Spain ni, dia akan buat hantaran-hantaran pendek tau. Dia macam menari-menari tau.
2: Tapi bukan samba.
3: Bukan samba lain. Samba dia macam gerakan dia menggelitak sikit. dia macam hantaran pendek. Dia jalan-jalan celah orang. Spain sekarang ni dia lebih ke arah serangan pantas sikit.
1: Bagus-bagus. Dan juga Japan muncul sebagai antara pasukan Asia paling menyela dengan disiplin taktikal serta semangat juang yang tinggi.
2: Ini antara yang dikongsikan. Selain itu ada juga ni yang dikatakan, disebut-sebutlah Ivory Coast kan. Kembali ke pentas kalah mati hasil prestasi mantap dengan penyerang berpengalaman menjadi watak utama.
3: Ivory Coast Dan juga Ecuador ni antara pasukan yang paling mengejutkan bila berjaya mengentepikan lawan yang lebih tinggi rankingnya.
1: Dan Argentina meneruskan reputasi sebagai pencabar kejuaraan dengan gabungan pemain berpengalaman dan bakat muda.
2: Dan kita kongsikan juga lah trivia menarik untuk Piala Dunia untuk tahun ni. Pusingan kalah mati bermaksud tiada peluang kedua kalah terus tersingkir. Apa tu kalah mati kan?
3: Dia lepas 32 ni mereka akan beralih pula kepada 16 pasukan terbaik. Kalau 16 tu, lepas tu dia sikit-sikit lama, final tu tinggal 2 tim lah. Dan pastinya kebanyakan pasukan yang layak mempunyai pertahanan yang mantap, membuktikan bahawa pertahanan yang kukuh sering menjadi kunci kejayaan dalam kejohanan singkat. Dan wakil Asia macam Jepun mempamerkan perlawanan yang sangat agresif. Walaupun mereka bertubuh kecil, tetapi mereka tidak pernah gentar.
2: Mereka ni berdisiplin tinggi. Sebab tu kita tak boleh pandang ringan lah. Macam orang tahu awal pagi esok nanti perlawanan antara Brazil dan Jepun. Memang Brazil tu antara tim yang favorite, tapi kita jangan rasa tak mungkin Jepun akan mengalahkan Brazil.
1: Ini sebab awak memihak kepada Jepun
2: tidak,
1: ke tidak?
2: Cakap ini secara general je. Sebab mungkin ada pandangan masing-masing lah. Kita pun tak tanpa orang semacam nak menyokong mana-mana tu, terpelang pada masing-masing.
3: Jepun ni barat kecil-kecil cili padi lah. Macam guli ni kecil-kecil cili padi. Cakap sikit banyak menjawab.
1: Mestilah.
3: Baik, selesai untuk kopi bola pagi. Untuk waktu ni jom kita berhibur dengan lagu ini. Lagu FIFA World Cup 2006, Shakira dengan tajuk lagunya Hips. Don't Lie. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kisah cerita masing-masing. Yeah. Yang kecewa, ada yang gembira.
1: Betul.
0: Yang gembira, alhamdulillah, semoga kekal hingga ke jannah. Yang kecewa, jangan risau. Kubang bukan seekor. Kura-kura bukan seekor.
1: Kura-kura. Bunga bukan setangkai.
0: Bunga bukan setangkai. Yeah. Okay,
1: tapi okay, apa pun, semoga hari ni anda tak kecewa lah. Sebab layan kita pagi ni ada cerita bola, ada cerita yang tular tadi kan. Dan untuk anda yang dah sampai pejabat, tahniah.
2: Ya, yeah. Yelah pagi ni jam teruk kan.
1: Sebab berjaya mengharungi pancaroba di Kuala Lumpur.
2: Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama kami di KLFM. Dan yang selepas ini, kita akan mengikuti utama 7 pagi. Utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTL.
1: Dia delay, siaran tertunda.
0: Bukan delay, dia seronok. Jadi nak balikkan masa semula.
1: Nak balik masa, sebab dia panjang lagi.
2: Dan selepas itulah, kita ada benda yang lagi menarik. Kita ada game on.
0: Oh, ada game on lagi ni.
1: Menarik tu eh.
0: Menarik. Awak suka main game?
2: Tak ada. Eh,
1: tapi hari ni kita kena teka lah, Colin.
2: Ya.
1: AP akan bagi teka-teki.
2: Alamak, tak ada ni.
1: Tak ada pula.
0: Kau nak bagi teka-teki?
1: Awak nak bagi teka-teki?
2: Lagi tak ada. Nanti saya dikecam sebab saya apa-apa akan kalahkan anda berdua. Walaupun betul.
0: Sebab selalunya teka-teki saya yakin kelakar.
1: Yakin
0: ni kamu. Teka-teki saya kelakar. Bila Colin bagi, tak apa-apa nak kelakar.
1: Kelakarnya. Ya.
0: Baik-baik. Dan pastinya kita nak coba ibu dengan lagu ini. Persembahan Izzah Bahra dengan tajuk lagunya Cakrawala. Terus layar Ruang Tak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang,

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi, saya percaya Menteri Besar, Surame dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal Budi Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung-bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. KLFM. Ini

0: time, anywhere. 97.2 KL FM, Bangkit KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus layar rentak petang KL FM.
2: Pagi. Kita di awal pagi sekarang ni, Fik Syafiq.
1: Oh, pagi lagi ya?
3: Pagi lagi.
1: Oh, kenapa lambat sangat pagi ni?
3: Baru pukul 9.14 minit pagi. Ada yang baru je sampai ofis dah dengan petang.
2: Ada yang baru bangun tau.
1: Baru bangun eh? Oh, ni cerita diri sendiri lah.
2: Bukan saya lah. Baik, sekarang ni kepada anda yang sedang memandu, pandu cermat jiwa selamat dan insyaAllah semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Jalan Lok Yew, sebuah kenderaan rosak di lorong kiri berhampiran Viva Home menyebabkan kesesakan hala pusat bandar. Dan di NKVE, terus jagakan kelewatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan ke Kota Damansara disebabkan kemalangan di kilometer 21.7 yang masih menghalang lorong kanan.
3: Ya, jadi anda boleh salurkan maklumat trafik kepada kami 013-3097-972. Kalau tempat anda tu luar biasa dia punya kesesakan lalu lintas, kongsi dengan kami supaya kami boleh kongsi dengan pendengar yang lain.
2: Betul.
1: Okey, baik, baru-baru ni saya didatangi oleh insan-insan yang ada penyakit ni tau. Penyakit baik beli.
3: Pernah-pernah.
2: Oh, baik beli.
3: Baik beli yang ini.
1: Macam saya beli rumah kan. Alapi baik kau beli tanah buat rumah sendiri. Pada kau beli ni rugi. Contoh macam kulit baru beli kereta baru. Baik kau beli kereta ni, baik kereta ni.
2: Tak, sebenarnya tak kisahlah orang tu nak beli apa. Asalkan menggunakan duit sendiri. Lepas tu benda yang diminat, kenapa kita nak kena ikut benda yang orang lain minat pula kan?
1: Betul
3: tapi
1: lah.
3: Tapi saya ada satu tip kalau jumpa dengan geng baik beli ni. Kalau dia cakap baik beli, kau belilah.
1: Belilah untuk aku.
3: Kau beli. Cakap macam tu kat dia. Tapi selain daripada geng baik beli ni, ada satu geng ni, cheerleader.
1: Cheerleader?
3: Dia kalau kat kedai kan, kalau kita pergi mana-mana lah, jalan-jalan kat shopping mall, jom beli ni nak. Ni best. Lala nanti kat kaunter kita je yang bayar, dia tak beli.
1: Kenapa cheerleader?
3: Dia kata suka sorak.
2: Dia menyokong dan mengajak saja.
3: Tapi dia tak beli pun. Dia yang bertambah kaya.
2: Betul, tapi ada kawan-kawan saya pula, kau beli, aku beli. Dua-dua hujung minggu nanti, hujung bulan nanti, makan mie segera.
1: Makan mie segera. Sedap.
3: Sedap. Malatang
1: lah. Malatang? Malatang eh? Yang malatang yang awak tak ajak saya tu. Tapi dah sudah ada satu lagi penyakit yang sangat menyakitkan lah.
3: Apa dia?
1: Kau bayar dulu, nanti gua bayar balik. Memang menyakitkan lah.
3: Kau QR dulu, nanti aku transfer.
1: Itu masalah betul. Dan pastinya kalau kita nak meminta balik itu, nak minta balik satu penyesaan.
3: Macam kata, kita pula yang ni.
1: Macam kita pula pengemis. Dia Naim Daniel, adakah kau menungguku?
2: Menunggulah duit kita.
3: Sebab sini 100.
1: Ya, orang tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, sudah pun 9.27 minit pagi. Baru saja berlalu sebab lagu persembahan Iman Troy dengan tajuk lagunya Bunga Kemboja. Dan macam biasa untuk waktu ni, kalau hari Isnin kita ada teka-teki.
0: Ya, yeah. Ting-tang-ting-tang-ting-ting-ting.
1: Oh, apa tu?
0: Lagu tadi.
1: Oh, yeah. Ingatkan nak ajak main ting-ting.
2: Ingatkan Anna nak bagi ni teka-teki pula.
0: Bukan-bukan. Oh. Epi lah hari ni. Okay. Epi ke Kulin?
2: Epi lah.
1: Yalah, bukan apa. Saya dapat mesej lah. Kenapa Epi selalu bagi teka-teki yang hamba, teka-teki yang
0: tak tak masukkan.
1: Ya, buka apa, nak menghiburkan. Oh, okay. Kalau serius pun tak best juga.
0: Tapi kita tak terhibur kan, Gulina?
2: Kita rasa sakit hati kan?
1: Sakit hati. Itulah motif.
0: Itulah hiburan awak.
1: Hiburan saya. Okey, dan untuk hari ni kita ada dua teka-teki. Okay. Saya nak berikan kepada Kulit dan juga Anne. Teka-teki yang pertama. Haiwan apakah yang paling mirip dengan penyu?
2: Yang penyu? Okey.
0: Kura-kura.
1: Salah. Dia haiwan laut.
0: Oh, haiwan laut juga.
2: Kawan penyu.
1: Kawan penyu sana.
0: Mak penyu.
1: Hampir.
0: Bapak penyu.
1: Okey, jawapan M betul.
2: Sekarang ni kawan sebab dia keluarga. Kawan penyu pun muka sama.
1: Kawan tak penyu. Penyu tu kawan dengan ikan jos. Dia lain tau.
2: Tak ada.
0: Dia
2: saya membangkang.
1: Yang banyak mak penyu
0: Mak penyu. Okay.
1: Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Antara kapal terbang dan kuih lepat liat, mana satu yang paling tinggi?
2: Yang paling tinggi
0: lepat liat.
1: Kenapa?
0: Sebab dia lihat dan
1: dia lihat salah. Okey, Colin.
2: Kapal terbang lah.
1: Kenapa kapal terbang?
2: Sebab dia tinggi lah.
1: Sebab dia tinggi. Sebab tinggi. Okey. Tak dapat jawab
0: Sebab. Okey. Lepat lihat.
1: Lepat lihat.
0: Lepat lihat.
1: Tapi kenapa? Kenapa?
0: Kenapa dia ada nak kenapa
1: pula? Dia ada kenapa.
0: Kenapa? Sebab dia dilipat.
1: Dilipat.
2: Okey. Saya tahu.
1: Apa dia? Sebab apa?
2: Dia lihat tu waktu kita gigit tu terbang makanan tu.
1: Ya, Colin bijak tapi salah. Okey, jawapannya adalah lepat liat betul. Sebabnya adalah sebab kapal terbang boleh terbang tinggi sampai langit je. Lepat liat boleh melekat sampai le langit. Di atas bila langit tu le langit.
0: Langit tu dalam mulut.
1: Iyalah dia le langit lah. Dia metafora.
2: Tak ada. Saya hari ini
0: Saya batalkan
2: kata-kata kini. Awak setuju tak? Hari ini kita dengar Epi Syafiq.
1: Kenapa nak dia batalkan? Enam menang tadi.
0: Tak, kali tak peduli.
2: Kali
0: ini
2: awak dengan saya lah.
1: Macam saya katakan lah Kulia ni banyak menjawab.
0: Dia menegakkan keadilan.
1: Ini tidak adil.
2: Okay. Jawab pun salah.
0: Habislah tu je teka-teki
1: je. Itu je. Baik, selepas ini kita akan ada Kulin. Kita berhibur terus dengan lagu ini bersama UKIS, Bila Diri Disayangi. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, 9.41 minit pagi dan kita sudah pun memasuki ke ruangan bilik karaoke 972.
2: Ingatkan dah masuk dah. Tengok semua macam saya dah masuk.
1: Dah masuk tadi tu kan?
2: Tak apa, saya keluar balik lah sebab saya nak denda Gulin.
1: Okay, denda Gulin lah.
3: Saya macam nak merelakan terus ke karaoke 972 tadi.
1: Tak boleh. Walau awak nak mengelak macam mana pun, walau apa juga alasan yang pastinya anda ataupun kulit ada denda untuk waktu ni, kita nak bagi denda apa ni pada Gulin?
2: Sebab denda ni susah. Sebab AP kata dia nak Gulin sebut... Kita sebutkan nama DJ KLFM, Gulin kena bagi dua sifat DJ tu.
3: Saya takutlah.
1: Jawapan yang tulus ikhlas tau. Sebab awak yang mengenal mereka.
3: Boleh.
2: Kalau mungkin, tak kenal boleh pas.
1: Tak boleh pas. Boleh pas. Ya, dan pastinya game ini mungkin nak menyebabkan pergaduhan.
2: Saya takut dah. Okay,
1: nombor yang pertama, N.
2: Siapa? Rizwan Dola.
3: Rizwan Dola.
2: Lama terfikir tu.
1: Apa sifat baik dia?
3: Sifat baik dia suka mengajar.
1: Okey.
3: Lepas tu kadang-kadang suka bergosip juga.
1: Suka bergosip. Oh, gosip apa? Dia gosip kau apa? Okey, nama yang seterusnya Ashila Ashura.
3: Kuat memberi, lepas tu memberi tunjuk ajar jugalah. Kebanyakan yang kat sini kan ajar saya. Jadi saya macam dia akan selit jugalah memberi tunjuk ajar tu.
1: Tadi saya takut juga. Apa? Kuat memberi. Hampir-hampir kuat membebel je tau. Kuat
3: memberi
1: lah.
3: Memberi.
2: Okay. Oh, ya juga tu.
1: Yang seterusnya, kan?
2: Seterusnya, siapa? Alif.
1: Alif Aiman.
2: Alif Aiman.
3: Kawan kacip saya.
1: Kawan kacip.
3: Lepas tu, senang untuk saya bekerja
1: dengan dia. Sedap bekerja, Okey, lepas ni kena jawab pantas, Jangan berfikir. Terus jawab je.
3: Tak, saya je memang loading. Dua gip je otak saya sekarang ni.
1: Okey, nama seterusnya EJ.
3: Garang.
1: Garang. Tegas. Oh, garang dan tegas.
3: Ya. Yeah.
1: Okey.
2: Nah, seterusnya AP Syafiq.
3: AP Syafiq pemarah.
1: Memang. Kenapa orang lain cuma murni-murni je?
2: Awak ada depan mata.
1: Seorang lagi depan mata, Andiana.
3: Andiana. Ni antara sister saya yang kuat belanja saya makan. Awak apa kuat saya belanja saya makan? Tapi kat N ni kalau contoh saya tengah konti seseorang, tiba-tiba lah, tiba-tiba.
1: Oh, kenapa murni lagi tu?
3: Kak, nanti kita PM tepi.
1: Okay, nama terakhir.
2: Nama terakhir, siapa lagi? Mimi Wala.
3: Ni antara sifu yang paling lama dekat KL. Dia paling memberi semangat lah. Lepas tu senang untuk bekerja.
1: Sedap untuk bekerja lah. Oh, semua lain-lain dia. Sama macam menjaga hati semua. Saya pun dia rebus ni.
2: Dia tak tahu keluar tu semua dengan ni kayu.
3: Saya takut dah sampai office nanti masing-masing nak meeting.
1: Okey, dan itu dia denda untuk Gulin. Sekarang ni kita nak ke tahun 1947. Yang nama-nama tak disebut, jangan kecil hati. Saya tak apa-apa nak ingat sebab kita nak kejar masa ni.
2: Tapi esok kita buat lagi.
1: Esok kita buat lagi.
3: Tapi last. Abang Syak.
1: Abang Syak.
3: Saya panggil Abang Syak warga emas.
2: Say sorry sekarang.
3: Tak, Abang Syak memang dia akan jawab, saya memang warga emas kulit.
1: Baik, lagu persembahan Datuk Seri Sidnualiza, Kesilapanku, Keegoanmu. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baiklah, aku bersama dengan Q-Face dengan tajuk lagunya Izinkanlah. Dan terima kasih kepada anda kerana mengizinkan kami trio Rontak Pagi untuk menghiburkan hati anda pada pagi ini.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Suka super tagline betul-betul percuma tu. Dan juga di frekuensi 97.2 MHz.
2: Ya, kita pun dah berada di penghujung segmen. Selepas ini EJ akan temankan anda di Hai Hai KL. Mm-mm. Boleh minta lagu, boleh sampaikan apa-apa sajalah ucapan anda kepada yang tersayang.
0: Betul. Okay. Tengah hari pergi PJ. Pergi PJ cari buah langsat.
1: Mantap.
0: Tengah hari ini bersama EJ. Dan EJ sekarang dah pindah langat.
1: Kenapa hal-hal personal?
2: Kenapa bagi tahu?
0: Dia terlintas dalam fikiran lah. Minta maaf lah.
2: Okay, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang hadir dalam live ke LFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Dan jugalah semua kepada anda semua yang dengarkan kami dari pagi hinggalah sekarang. Esok saya dengan Kulin akan kembali.
0: Tak boleh. Besok saya BDR.
2: Cuti. Ingat tau, bekerja dari rumah, bukan berehat dari rumah.
0: Okey, lepas ni Kulin kena bertanggungjawab dengan perkataan tadi dia cakap EJ garang. Dia kena hadap lah kejap lagi.
1: Tak apa, saya okey. Kat EJ ni walaupun gaya dia garang sebab suaminya polis kan. Saya takut. Mungkin itu antara didikan dari rumah yang membuatkan saya rasa saya dah tahulah, ini bini polis.
0: Tapi dia sayang semua orang lah. Okey, baik, kami jengahkan anda dengan lagu ini persembahan Farah Dia, Bertahta di Hati. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: 10 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essey di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Toblin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Viktor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Pagi-pagi pun dah on mood? Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Good morning. Tidak kira di mana jua anda berada, sama ada di Malaysia, di luar negara, di Brunei, di Singapura, di Indonesia. Terima kasih kerana layan KLFM. Ini baru KL. Dan pagi ini dalam Hari Kuala Lumpur, anda bersama dengan Siduri EJ. Bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari dan akan menghiburkan anda sebaik yang mungkin. Diharapkan hari ini dalam hari Isnin ni kan, anda ada mood yang baik untuk terus melaksanakan tugasan seperti biasa. Dan jangan ada Monday blues. Dan inilah harapan EJ, semoga kita semua okey-okey sahaja.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Okey, tu tajuk lagu ini P. Ramlee dan Saloma. Lagu nyanyian Alpha itu merupakan lagu boleh je katakan dia macam perumpamaan lah hidup berdua ke mana-mana bagaikan P. Ramlee dan Saloma begitulah. Jadi kepada anda semua juga yang hidup berpasang-pasangan, okey ke tak okey tu, tengah-tengah sekarang ni pun tengah bola kan, demam bola masih lagi belum berakhir, tengah panas lagi ni. Jadi EJ harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja, jangan gaduh-gaduh, kena faham antara satu sama lain, minat orang lain-lain. Saudara, ada yang minat bola, ada yang minat tengok sukan permotoran, ada yang suka masak, ada yang suka buat itu ini. Jadi kita raikanlah perbezaan itu. Begitu juga dengan pasangan, EJ pesan juga kat diri EJ ni. Begitulah kehidupan. Dan kepada anda semua, hari ni hari Senin dan di hujung-hujung bulan ini, alhamdulillah kan, semua dah settle. Ada yang settle apa tu? Ada gajinya dah masuk, ada yang masih menunggu sampai hujung bulan besok. Apapun, kepada yang dah dipermudahkan segala urusan anda, dah terima gaji, ingatlah untuk bersedekah insyaAllah. Walaupun kecil nilainya, tapi ia merupakan lambang keikhlasan, kesyukuran dan rasa prihatin terhadap mereka yang memerlukan. Okey, walaupun dengan senyuman saja juga pun dapat memberikan kebahagiaan. Rasa kebahagiaan itu macam EJ ni, anda dapat rasa tak sambil EJ bercakap ni, EJ senyum kat anda tau. Sebab tu anda rasa macam ui, tenangnya hati, amboi gitu ya. Jadi sambil-sambil dengar EJ membebel ni pagi-pagi ni kan, sebab nak bagi anda semangat sebenarnya, dan nak bagi diri EJ semangat juga. Kita terus layan lagu-lagu yang telah EJ susun atur sampai pukul 11 pagi. Selepas itu, kita akan layan pula lagu-lagu anda yang telah anda minta menerusi kiriman WhatsApp kami di KLFM. Kita layan lagu Mac Shaizi dan juga Zinakal, Lemas, Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Terima kasih memilih Hai Hai KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Bagaimanakah sorakan anda menonton bola? Ada yang dah puas tengok dekat rumah. Dah puas tengok dekat rumah, tengok dekat rumah kawan pun dah kan. Tengok kedai mamak pun dah. Tapi mana yang lagi best? Banyak-banyak tempat tu kan. Tapi je rasa yang paling best sekali tengok dekat rumah lah. Rumah kawan. Kan? Sebab dia sediakan itu. Kita sebagai orang yang datang ni, tapi beragak lah kan. Kalau kita je datang rumah orang kan tengok bola, rumah kita bila lagi? Dia kena ada sistem penggiliran tengok bola. Tapi bila kat rumah kawan tu, kita dah tengok dia hidang tu, hidang ni. Takkan pergi rumah kita tak ada apa-apa kan? Tapi tidak digalakkan makanan berat-berat sangat lah. Macam Encik kata, mi goreng-goreng mi ke sup tak sesuai. Yang sesuai makan kacang-kacang makan bubur-bubur pun okey juga. Sedap je, dia tak payah kunyah-kunyah. Terus masuk mulut terus telan. Masuk mulut terus telan Baik, apa yang tertarik, menarik sepanjang perlawanan ini bagi EJ lah, bagi saya lah, saya tak tahu bagi anda. Tapi bagi EJ adalah Iran Iran juga telah gagal mara kepusingan seterusnya dan meninggalkan petas Piala Dunia dengan penuh maruah dan kebanggaan sebenarnya. Itu yang bagi pendapat EJ lah. Kerana di sebalik cabaran di atas padang, pasukan ini juga turut berdepan macam-macam kesukaran di luar padang. Sebelum kejohanan bermula lagi, Iran berdepan tekanan ekonomi dan politik yang memberi kesan juga kepada persiapan pasukan sebenarnya, walaupun sedikit begitulah Jadi EJ rasakan juga dalam proses mendapatkan visa juga dilaporkan sebelum ini, kita ada baca rumit menyebabkan hanya pemain dan barisan jurulatih dibenar memasuki negara tuan rumah, manakala beberapa pegawai penting pasukan tidak dapat kebenaran langsung untuk bersama dengan skuad. Kan kesian tak? Tapi di atas padang, Iran telah membuktikan mereka bukan pasukan yang mudah ditewaskan. Dalam tiga perlawanan peringkat kumpulan, Iran seri 0-0 dengan Belgium. Dia seri juga 2-2 dengan New Zealand. Dan seri 1-1 ketika bertemu dengan Mesir. Jadi tiga perlawanan, tiga keputusan seri, tiga gol berjaya dihasilkan. Dan yang paling menarik, mereka menamatkan kempen tanpa sebarang kekalahan Tapi keputusan seri yang terlalu banyak menyebabkan Iran juga gagal mengumpul mata yang mencukupi untuk mara kepusingan kalah mati. Jadi walaupun perjalanan mereka terhenti di peringkat kumpulan, semangat juang, disiplin dan ketabahan yang dipamerkan wajar diberi pujian. Jadi bagi peminat bola sepak Asia khususnya, Iran sekali lagi membuktikan bahawa mereka mampu bersaing dengan pasukan-pasukan terbaik dunia. Pulang tanpa kekalahan, itu yang sedikit sebanyak memberi kebanggaan jugalah. Dan ia bukanlah pulang tanpa kekalahan juga, bukan bukan penamat yang diimpikan. Tetapi ia merupakan satu pencapaian yang membanggakan. Jadi EJ wajarnya mengucapkan tahniah kepada pasukan Iran. Dan insyaAllah semoga dapat terus bangkit dan kembali lebih kuat pada kejohanan akan datang. InsyaAllah. Okey, dah pun pukul 11:05. Jom kita teruskan ke permintaan lagu. Awal-awal ni lagi ada yang dah minta lagu lepas geram Okey, akan dikumpulkan bermula pukul 12:30 hari nanti. Tapi kita lain dulu lagu-lagu biasa. Terima kasih untuk Cik Azman dari Subang. Nak dengar lagu Harapkan Kekasih. Kekasih pula menyisih. Kesiannya. Kita dengar tajuk lagu je pun kita dah kesian eh. Itu nyanyian Amir. Kenapa Azman? Okey ke tak okey tu? Dan terima kasih juga Tok Dah pencet nak dengar lagu Taylor Swift, Opal Light. Dan juga Haji di Gombak nak dengar lagu Meniti Hari, Amy Mastura. Tapi kita layan dulu lagu Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Hanya untuk KLFM. InsyaAllah itulah yang Ije harapkan. Terus layan 97.2. Ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

Dah pukul 11.30 ni, hampir 11.30 lah. Kebiasaannya dia masih duduk. Tadi dah sidak kain. Okey, sekarang ni tengah duduk untuk mendapatkan ilham pula kan. Ilham datanglah nak masak apa ni. Seperti biasa, semua sudah dikeluarkan. Kita tengok siapa yang terpilih untuk masuk ke periuk. Kan? Okey, cerita pasal periuk ni kan. Ini nak kongsikan dengan anda lah. Berkaitan fakta periuk tekanan ataupun pressure cooker. Dia bukan kita je pressure tau, ada. Periuk pun ada pressure tau. Tapi pressure yang bagus. AJ memang sangat memerlukan periuk ini. Kerana masak daging cepat. Jadi, pressure cooker ataupun periuk tekanan merupakan salah satu peralatan dapur yang sangat penting sekarang ini kerana dapat membantu memasak makanan dengan lebih cepat serta mengekalkan khasiat makanan. Jadi ramai yang menyangka periuk tekanan dicipta pada abad ke-19. Betul ke tak? Namun, tidak ramai yang mengetahui bahawa ia sebenarnya telah dicipta lebih awal, iaitu pada tahun 1679 oleh Denis Pepin. Lamanya. Tahun kurun ke-16 lagi dah ada tau. 1679. Jadi, pada masa kini, boleh dikatakan setiap rumah mempunyai periuk tekanan. Selain anda yang bertekanan tinggi, periuk juga. Mempunyai tekanan juga, tekanan tinggi jugalah. Jadi ciptaan ini telah memudahkan urusan memasak, menjimatkan masa dan tenaga, betul serta membolehkan pelbagai jenis hidangan disediakan dengan lebih mudah. Yang ini macam tak betul sikit. Sebab EJ tahu, EJ masak rebus daging aja. Tak pernah lagi lah periuk tu masak acuan-acuan lain. Tapi kalau anda yang menggunakan periuk tu untuk bermacam-macam masakan, bagus. Itu yang sepatutnya berbaloi beli kan. Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada ciptaan Denis Pepin ini. Ingat bukan ingat lah, sekadar pengetahuan kita semua dan EJ juga, namanya Denis Pepin. Jadi dengan ciptaan Denis Pepin, proses memasak mungkin menjadi lebih mudah. Kalau tak ada, ia akan menjadi lebih lama lah. Okay, mungkin kalau dia tak dicipta oleh Denis Pepin, orang lain yang cipta kan. Tapi ini kisahnya tentang periuk nasi pressure cooker. Okay. Baik, itu perkongsian untuk hari ini. Dan jom kita teruskan lagi permintaan lagu. Seterusnya, siapakah ini? Alin, orang ampang kita. Nak dengar lagu Kesoma, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Baik. Dan terima kasih kepada yang minta lagu Perjalanan, Ernie Zakri dan Andy Rianto. Siapa yang minta ni? Erina, orang Bangi kita. Bangi jauh tapi dekat je lah. Nama je, dengar macam jauh tapi dekat. Dan yang ni jauh. Kak Nurizan yang ada dekat Alostak. Kak, macam mana, mata okey ke tak? Dah boleh buka ke belum? Diharapkan Kak Nurizan diberi kesembuhan dengan segera lah Dan semakin baik kesihatannya, kesihatan penglihatan. Hari ni nak dengar lagu Ingin Memelukmu. Boleh ke EJ? Boleh. Dan assalamualaikum dan selamat pagi DJ KLFM Ceria. Waalaikumsalam. Morning tu. Saya Muhammad Azam dari tingkat 24. Tingkat 24 tinggi. Sunway Putra Tower KL. Wow. Ingin lagu Jambangan Cinta, Apex Tajuddin. Baik, ini empat lagu seterusnya. Hai hai Kuala Lumpur.

kasih memilih Hai Hai KL. Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Dengarkan lagu permintaan anda. Hai Hai KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ya, pasalnya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial. Macam mana dia layan peminat, dia juga layan anak-anak.
3: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
4: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan untuk budak ataupun seseorang tu keluar.
2: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
3: Maknanya kalau saya cakap susahlah. Nanti awak kecil hati.
4: Tapi kita kena cakap ke?
3: Tak apa, off air lah.
2: Oh, dia bukan apa dekat dunia ni. Yang orang yang macam CL7 ni ada dua je. CL7 dengan saya.
3: Awak claim sendiri.
2: Tak ada orang cakap lah.
4: Kita kalau teruskan ni memang
3: orang yang cakap tu saya nak jumpa dia jap. Saya nak brainwash dia
1: sikit. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KL FM. Ini baru KL.
3: Ya, ini baru KL. Kita dengarkan rewind untuk hari ini bersama dengan AP Kulin dan N. CR7 sama dengan AP. AP mendakwa. Ya, sama sangat. Tang ibu kaki. Oh, saya dengar pagi tadi dia orang ada macam kutuk-kutuk saya. Ada mengata-ngata saya. Kan, ada yang siap hantar beritahu kat saya ni. Tak apa, nanti saya akan maklumkan pada anda semua juga. Kita akan kongsi juga apa katnya. Tapi sebelum itu, ini dia. Amaran Ibu Petir telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 10.50 minit pagi sehingga pukul 1 tengah hari ini. Dekat mana tu, Ije? Ya, dekat Kedah di daerah Yan, Muda, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru. Dekat keseluruhan Pulau Pinang dan juga Perak di Kerian, Larut Matan dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsor, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Selain itu dekat Selangor, jadi orang Selangor dengar ini, dekat Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan juga Sepang. Okey, Hulu Langat ada tak? Tak ada, clear, lain clear. Okey, jadi sila ambil maklum tentang perkara itu. Di Kuala Lumpur juga jangkaannya akan hujan juga. Jadi berhati-hati kepada anda, rancang perjalanan, apa jua yang ingin anda lakukan, apa jua perancangan anda, semoga yang baik-baik saja untuk hari ini. Okey, kita nak memasuki ke waktu tengah hari ini, nak dengar lagu lepas kram. Tapi kita ada lagu, beberapa lagu lagi yang EJ nak tunaikan. Terima kasih Tok Sadin, orang Singapura kita. EJ nak dengar lagu When We Believe, lagu Mariah Carey dan juga Whitney Houston. Dan terima kasih untuk Yana yang dekat Perak. Oh, orang Perak kita nak dengar lagu Tersingkap Kini, Rahsia Tersembunyi. Panjang benau tajuk dia, ya. Kumpulan Kulit. Baik, dan kita layan lagu ni. Habibillah, Bila Bila. Yang diminta oleh Wati kita. Cik Wati, semoga anda terhibur dan juga anda semua yang tengah layan KLFM. Tidak dikira di mana jua anda berada. Ini dia Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun pukul 12.10 minit tengah hari. Ada yang dah menanti segmen lagu lepas gram untuk hari ini. Terima kasih yang dah hantar permintaan lagu awal pukul 10 pagi tadi. Antaranya ni, kita ada siapa ni?
1: Assalamualaikum, Ijiz.
0: Waalaikumsalam. My neighborhood.
1: Nampak betul live pagi tadi yang cooling tu. Cakap apa, Ijiz garang.
0: Saya garang.
1: Sejak Ijiz dah pindah langat ni, dah dah lembah-lembuk, semua santun dah orang ni.
0: Betul.
1: Okey, gurau-gurau je. Okey, Ijiz, hari ni mahu lagu untuk segmen LLG. Lagu lepas gram. Iaitu kumpulan Wings, lagu Chris Tak Bersarung. Untuk semua orang KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, tu dia kata, apa tu Cik Syamsul kata, sejak saya dah duduk langat ni kan, betul eh. Saya agak-agak saya nak marah je, saya terjun depan rumah. Depan rumah saya tu kan sungai. Jadi sejukkan kepala kan. Jadi tu yang dah lembut sikit sekarang ni eh. Dia lembut tapi garang tetap garang. Terima kasih. Encik Syamsul nak dengar lagu Chris Tak Bersarung. Kita ada lagi satu voice note. Apa kata siapa ni?
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Tengah hari dah.
2: Geng-geng trio pagi KL jadi mutuang.
0: Oh, depa mutuang.
2: Tak mau mandi-mandi blues je.
0: Ya, betul.
2: Blues ulas sour satu.
0: Blues ulas sour satu. Nak lagu Wings juga. Tapi kita gabungkan lah. Ambil lagu Blues ulas sour ke Chris Tak Bersarung tadi. Chris Tak Bersarung dulu lah eh. Sebab Cik Syamsul yang minta dulu. Dan terima kasih juga untuk Cik Bang Don dari Ceras nak minta lagu Kerana Nyanyian Bayang. Terima kasih juga Cik Syukri dekat Kelang nak dengar lagu Aerosmith Dream On. Dan juga Papa Americano lagu Breed Nirvana eh. Dia kata kita garam. Siap kamu eh. Jadi kepada anda terus layan lagu lepas gram ini baru KL.

itu dia lagu terakhir dalam lagu lepas geram untuk hari ini. Selamat tengah hari untuk anda semua. Dalam perjalanan nak pergi makan tengah hari, berhati-hati di jalan raya. Seperti yang Ijin nyatakan tadi, di awal pagi tadi, kita hormati kesemua pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Dan juga beradab sopan. Jangan kita lupa bawa sekali adab sopan bersama-sama dengan kita ketika kita memandu. Payah benau nak menyebutnya, okey. Dan yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang mana rasa mengantuk, diharapkan lagu-lagu itu tadi dapat menceriakan hari anda. Kadang-kadang tak juga . Dia kadang-kadang mata tu dia rasa nak mengantuk, dia mengantuk juga. Tak apa, nanti pukul 1 rehat, boleh rehatkan mata anda sekejap. Kita tidur 15 minit kan, untuk melega, untuk mengembalikan

semula mood dan tenaga anda. Okey, jom. EJ ada lagu langkah seiringan. Kita ada lagu Bruno Mars dan juga ini dia lagu Angkuh AXP. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.
2: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Okey, untuk KLFM Extra, sama tak serupa. EJ pilih lagu Satu Resah Kerinduan kumpulan Spin. Bertemakan rindu lagi. Satu lagi, Rindunya Rindu Afiq Syazwan. Kepada anda yang rasa macam rindu lagi, nak dengar suara EJ. Wah, perasan pula kita kan. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Rabu nanti. InsyaAllah, okey. Dan lepas ini anda akan bersama dengan siapa DJ Shell, insyaAllah juga. Betul-betul pukul 1 sampai pukul 4 petang menerusi Nadi Kota KL. Dan sebagai penutup, kita layan lagu Macklemore, Thrift Shop. Kepada anda, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah tau. Bye KL.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kira di mana juga anda berada untuk waktu ini, tentunya saya Ashila Ashura akan terus menemani anda sampai pukul 4 petang nanti. Untuk hari ini pertemuan kita Minggu Baharu, hari Isnin, kita bersua di udara 29 Jun 2026. Dan untuk makluman anda muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya adalah pada pukul 1:19 tengah hari. Terima kasih kepada Siduri EJ yang bersama dengan anda menerusi Hai KL. Dan untuk ketika ini, seperti biasalah, saya akan menemani anda selama 3 jam dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Juga kita akan salurkan maklumat buat anda yang mendengar KLFM walau di mana jua anda berada. Harapan saya seperti biasa mendoakan agar anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, anda diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan paling penting anda keluar dari Kuala Lumpur masih lagi memilih KLFM sebagai teman anda untuk waktu ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi lagu-lagu yang akan terus menemani anda. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Itu adalah lagu daripada Ungu dan juga Rosa, baru saja menghiburkan anda. Tercipta untukku lagu sekitar tahun 2002. Sudah pukul 1.30 minit tengah hari untuk waktu ini. Untuk anda sedang makan tu, selamat menjamu selera. Ada yang katanya hari ini hari Isnin kan? Dah berminggu-minggu hari Isnin berlalu begitu sahaja. Nak mulakan makan sihat katanya hari Isnin depan. Isnin yang akan datang. Isnin minggu ni. Harapnya berjaya lah kenapa kita kena datang hari Isnin? Sebab senang kira ke? Cuba kita letakkan, okey lah, aku nak mulakan hari Khamis lah. Boleh je sebenarnya. Kita bermain dengan kita punya pemikiran, kita bermain dengan psikologi diri kita. Jadi tak apalah, paling penting untuk anda yang sedang menjamu selera tu, mendengar KLFM untuk waktu ini, makan apalah agaknya. Ada yang makan nasi, ada yang tengah hari macam ni makan durian. Mentang-mentanglah durian tengah harganya murah sikit lah kan. Untuk durian-durian yang ada jenama tu katanya harga turun. Jadi tengah hari makan durian, petang kan makan durian, malam makan durian. Memang sehari 3-4 kali makan durian. Boleh makan, tak ada masalah. Tak ada siapa punya halang. Makanlah, sebab dekat Malaysia ni kaya dengan buah durian. Macam-macam ada. Durian kampung ada. Durian itu, durian ini. Paling penting kalau dah makan berlebih-lebihan tu, minum air kosong banyak-banyak sikit. Kita cuci balik kan. Yang tak ada penyakit tak apa, makan banyak. Ini yang ada penyakit tu kena, orang kata, kena makan tu biarlah berpadanan eh. Takut nanti kan, pensan kau. Okey, kejap nanti 1.45 minit tengah hari seperti biasa. Kita ada Music Express. Kita layan dulu lagu daripada Isha Nurani dan juga ini dia Comel dan juga Jumali dengan lagunya Kau Yang Bertanda. Layan terus Nadi Kota KL. Ini Paru KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu Nurani, okey. Daripada Isha, baru saja anda dengar. Menerusi Nadi Kota KL, 1.46 minit tengah hari untuk waktu ini. Alhamdulillah, hari ini 29 Jun 2026. Anda boleh menggunakan LRT 3 Laluan Shah Alam yang telah pun dibuka. Dan kerajaan telah pun mengumumkan dan juga memaklumkan bahawa kapasiti untuk LRT 3 ini mencukupi untuk menampung kira-kira 67,000 penumpang sehari sehingga tahun 2040. Walaupun permintaannya dijangka meningkat dari masa ke masa, kemudahan tren dan juga sistem yang sedia ada ni masih lagi mampu untuk memenuhilah keperluan pengguna ini, dan ini menunjukkan bahawa perancangan kapasiti LRT 3 telah dibuat dengan mengambil kira pertumbuhan penumpang untuk jangka panjang. Ada tak orang KL tak biasa naik LRT ke MRT ke ERL ke? Ada ke tidak? Ada sebenarnya tau. Salah seorang daripadanya adalah saya. Tapi saya pernah jugalah menggunakan ERL. LRT dan MRT ni belum pernah lagi. Tapi nak cuba juga. Nanti kalau ada kawan-kawan yang sudi bawa saya kan, kita nak jugalah merasai. Kita orang KL, kita kena rasa kan. Bukan tak nak, tapi masa tu tak ada. Kena cari masa. InsyaAllah inilah pengangkutan awam yang disediakan oleh kerajaan untuk kita menggunakannya. Jom kita nak mulakan Music Express kita. Sekejap nanti ada lagu daripada UB40, Kiss and Say Goodbye. Kita layan dulu lagu ini, Andy Bernadi, Eh Mari Tengok Tu. Tajuk lagu, okey? Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Ya,
1: pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial macam mana dia layan peminat dan juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira lah yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan untuk budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya kalau saya cakap susahlah. Nanti awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Off air lah. Dia bukan apa dekat dunia ni. Yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni memang
2: tapi orang yang cakap tu saya nak jumpa dia.
1: Jumpa juga.
2: Saya nak brainwash dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: a sexy chick.
1: Eh, itu dah tadi berakhir sudah 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express. Bermula 1.45 minit tengah hari sampailah sekarang. Dan semestinya untuk waktu ini saya Ashila Ashura temani anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini 29 Jun 2026. Yang bekerja selamat bertugas. Okey, sambil-sambil mendengar kami, yang suri rumah mendengar kami. Ya, ini adalah satu pekerjaan yang tidak berada di pejabat ataupun di luar tetapi hanya di rumah, menguruskan banyak kerja berbanding kita yang bekerja di pejabat, di luar lokasi dan sebagainya. Sebagai seorang suri rumah tangga ni, kerjanya banyak. Orang hanya nampak bila kita pegang phone, tu duduk sajalah tu tak buat apa. Masa kita tak pegang phone tu yang kita punyalah, ya Allah. Buat itu, buat ini, memasak, basuh baju, sapu sampah, buang sampah, lipat kain, jaga anak, memasak, semuanya tak nampak. Bila kita pegang phone baru beberapa minit, yang itu yang dinampaknya. Jadi tabik spring lah kepada suri rumah tangga yang menjaga rumah dengan baik, menjaga diri, keluarga dan sebagainya. Selamat mendengar KLFM. Saya nak belanja anda lagu lah, boleh tak? Kejap nanti ada lagu daripada Nirvana, Ana Rafali, Hujan Bunga di Kuala Lumpur, dan juga ini Urban Method bersama dengan Fauziah Ahmad Daud dengan lagunya Wajah Rahsia Hati. Lain terus Nadi Kota KL, ini Baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama kami di KL FM. Ini baru KL, sudah pun pukul 2.40 minit petang untuk waktu ini. Yang memandu sambil makan tu, waspada tau. Sebelah tangan pegang steering, sebelah lagi duduklah ambil makanan kan. Ada dekat dalam bekas makanan ke, dekat dalam plastik ke. Lepas tu makanan pula jatuh, mulalah kita kalut. Kalau tak kutik kan semutlah lipas sebagainya. Lepas tu bila kita nak ambil, kita tengah bawa kereta ni, kita tengah bawa kenderaan, agak berbahaya. Janganlah buat hal kalau yang memandu, teruskan pemanduan. Kalau lapar sangat kan, perut tu kosong dan sebagainya, berhentilah. Kita ni bukan pakar, pakar pun tak buat macam tu. Tapi kalau yang menumpang tu atau yang berada di sebelah kita tu nak makan, dia tolong suapkan tu kita, lagilah bagus. Suap tu suap betul-betul. Takut suap-suap tersuap dalam hidung. Nah ya cik oi, okey. Dan terima kasih untuk semua yang terus mendengar KLFM menerusi frekuensi sampai 7.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Klik. Betul, betul, percuma. Kejap nanti kita ada lagu Hindi. Hari ini kita petik dari pada filem Hamar Adil Apakah Pas Hey. Okey, lagu ini dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alkayanik. Layan dulu lagu ini daripada Hujan. Katanya konsert baru-baru ni 70,000 orang pergi Cipta rekod MBOR. Teramai sekali yang pergi. Dahsyat. Bila aku sudah tiada. Lain terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

03. Ha, 33 minit petang. KL FM, ini baru KL. Nak ucapkan selamat petang kepada Diganu Restoran ataupun kedai makan yang sedang mendengar kami untuk waktu ini. Terima kasihlah. Segan kita orang dengar suara. Tahu kami ni DJ-DJ. Kalau tahu je ada orang dengar suara kita kan, terus rasa malu. Padahal kalau dapat mic tu, memang tak ada dapat dah dekat orang lain. Memang tak bagi dah ruang. Kita je lah yang pegang . Jadi terima kasihlah untuk semua yang mendengar kami. Tak kira lah anda bekerja bahagian tukang masak ke, tukang basuh ke, ataupun anda jaga kaunter duit ke. Terima kasih Diganu ataupun kedai-kedai ataupun restoran yang sedang mendengar KLFM. Jaga duit tu buat kiraan dengan betul tau, yang masuk, yang keluar. Tapi sekarang lebih mudah, kebanyakan daripada kita akan menggunakan QR sahaja untuk membuat pembayaran. Sekejap nanti kita ada cerita apa hari ini. Agaknya cerita apa yang saya nak kongsikan dengan anda. Layan lagu daripada Santana, ada J-Lo juga, ini dia Kelangit untuk anda menerusi Nadi Kata KL ini.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Ella dengan lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Lagu ini sekitar tahun 1990. Baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Tinggal 4 hari saja lagi untuk anda bawa anak-anak, adik-adik semua. Jangan lupa hadir ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 pada hari Sabtu 4 Julai. Ini bermula 9 pagi sampai pukul 5 petang. Jangan lupalah bila nak datang tu dah tahu nak nyanyi lagu apa, bawa borang penyertaan. Kalau tak ada borang tu, tak reti nak download dan sebagainya, ataupun tak reti manalah aku nak isi borang ni, jangan risau. Masa anda walk in nanti, datang ke Uji Bakat, kita sediakan juga borang untuk anda. Bawa juga my kit, bawa juga bersama-sama gambar berukuran 5R. Paling penting, bawa minus one dalam bentuk CD ataupun pen drive, lagu-lagu yang adik-adik semua nak nyanyikan. Jangan dah sampai sini lagu apa nak nyanyi, dah tahu dah lagu apa nak dinyanyikan. Mana tahu andalah bintang yang bakal membawa nama Kuala Lumpur ke debaran Bintang Kecil 2026. Terus ke kemuncak Bintang Kecil, okey? Jadi datang pada hari Sabtu ini. Lepas tu kita ada saringan, 20 orang akan disaring pada hari Ahad 5 Julai. Kita nak tahu siapakah yang berjaya. Anda kena bersama kami. Kita ramai-ramaikan di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kota Media. Jom nak berhibur, tentunya bersama kami KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu Membelai Jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Daripada Hani Soraya, baru anda dengar dengan lagunya Hujung Dunia menerusi KL FM. Ini baru KL, lebih kurang dalam 10 minit lagi ke pukul 4 petang. InsyaAllah 4 petang hingga 8 malam anda akan ditemani oleh Mimi Wala menerusi KL-KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan untuk anda bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jaga diri anda baik-baik eh. Nak balik kerja nanti pukul 4.30 petang tu, jangan rebut-rebut mesin untuk kita tapkan kad kita keluar dari tempat kerja tu, masih di situ, tetap sama juga. Memang hari-hari yang itulah, tak lari-lari kan. Jadi semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Pastinya banyaklah bila dah balik nanti nak buat itu, nak buat ini. Bukanlah bermakna bila balik tu boleh buka pintu, pop, baring atas katil, tidur, lena, terbaik. Tak ada eh. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Balik dari tempat kerja, tapi bila balik ke rumah, ada lagi tanggungjawab yang perlu kita selesaikan. Jangan marah-marah, relax, tenang-tenang sahaja. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, Kuala Lumpur.

0: semua saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak berhias dandan. Oh, moletnya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Dan dengan suara Datuk Maria Rizwan dan juga Natasha dalam lagu Mawar Putih Mawar Merah membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Ashila Ashura yang dah pun berlalu teman ke anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wan lah teman ke anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti untuk anda yang nak lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang boleh mengimbau zaman persekolahan, zaman belajar, zaman sekolah. Bolehlah hantar lagu-lagu pilihan anda mesti pilihan JTK sekarang supaya saya dapat susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama mesti pilihan JTK Jangan Turun Kereta, okey? Hari ini selain daripada lagu-lagu pilihan Jangan Turun Kereta, kita ada Biz On Air pukul 5.30 minit petang. Kita ada artis legend juga sebelum itu. Juga kita ada Vibe Positif. Juga kita ada Gol Dunia RTM. Semuanya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, okay? Terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Datuk Zainal Abidin dengan Ceritera. Satu lagu Hindustan dari filem Man juga bakal menyusul sekejap lagi. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Ellie Katz, dengan Hingga Akhir Nanti. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

suara yang tak perlu diperkenalkan lagi. Of course, Anwar Zain baru saja berlalu menemani anda dengan Kau Bunga Cintaku, lagu yang dirakamkan pada tahun 2007. Dan ini untuk peringatan kita bersama lah . Satu nombor untuk semua kecemasan, iaitu 999. MERS 999 menyatukan polis, ambulans ataupun KKM, bomba dan juga pertahanan awam dalam satu talian, dan panggilan adalah percuma. Bagi penipuan keuangan, anda boleh hubungi 997 NSRC secepat mungkin. Talian ini beroperasi 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Jika lepas waktu itu, terus hubungi hotline 24 jam bank anda. Anda juga masih perlu buat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Okay? Untuk keganasan rumah tangga ataupun krisis keluarga, talian kasih 15999. Untuk krisis kesihatan mental, talian HEAL 15555 atau BeFriends 03-7627-2929. Okay? Ini nombor-nombor kecemasan yang perlu anda ingati supaya anda tahu nombor yang mana yang betul, yang benar ya. Silap-silap saya telefon ni nak buat aduan ni, padahal talian talian 999 nak buat aduan tentang scammer. Salah adik, salah . Talian untuk scammer dan sebagainya, penipuan kewangan 997. Macam tu . Baik, waktu solat asar di Kuala Lumpur adalah pada pukul 4.45 minit petang. Berhibur bersama Rahimah Rahim dengan Cabaran Cinta. Juga kita ada Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Dan juga lagu ini persembahan Najah Ella dengan Teruja. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial. Macam mana dia layan peminat, dia juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira lah yang dari dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan tu budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang, ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya maknanya kalau saya cakap, tapi awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Dia buka apa dekat dunia ni, yang orang yang macam CL7 ni ada dua je. CL7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni, memang
2: tapi orang yang cakap tu saya nak jumpa dia
1: je. Jumpa juga.
2: Saya nak brainwash dia sikit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: KL, Penangan Lalu Kuala Lumpur.
1: Ini baru KL. Mengakhiri pukul 4.40 minit petang, kita menantikan waktu azan asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.45 minit petang nanti. Sementara itu, dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Rahim Ma'ruf dengan Istana Menanti. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Sabtu petang hingga 8 malam, kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.45 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.28 minit malam. Dan sekejap lagi kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini, persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Berdendang Dalam Tangisan. Lagu ciptaan sepenuhnya Dato' M. Nasir menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Lagu-lagu kenangan lalu Kuala Lumpur, Memory Hits KL KL. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

Assalamualaikum, saya Mufti Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda. Sampai ke depan pintu rumah, dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini

0: lemah tiada berjiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani, jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur, hari Isnin 29 Jun 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Sebelum kita dengarkan tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, ada satu laporan trafik di East-West Link. Ada kemalangan di Taman Connaught menyebabkan kesesakan dari Bandar Tun Razak menghala ke susur keluar Alam Damai. Jadi hati-hati memandu. Untuk anda yang mungkin sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh hantar terus voice note ke nombor kami di 013-3097-972. Baik, artis legend kita untuk petang ini baru saja menyambut hari lahirnya semalam, 28 Jun. Seorang penyanyi, juga pelakon wanita Malaysia, dilahirkan di Kajang, Selangor. Beliau memulakan kerjaya muzik pada usia 17 tahun setelah memenangi tempat ketiga di pertandingan Voice of Asia yang berlangsung di Kazakhstan. Kemudian beliau menandatangani kontrak bersama pelbagai label rakaman termasuk Sony Music dan telah menerbitkan sebanyak 12 album studio. Dikenali sebagai penyanyi bersuara soprano dan juga kehebatan vokalnya yang versatile dan juga unik. Antara lagu-lagu yang menjulang nama beliau adalah Curiga, Kau dan Aku. Tiba-tiba pula saya jadi macam dia kan. Asmara, Kembali Selagi Ada Cinta, Awan Yang Terpilu. Kalau sebut nama-nama lagu tajuk popular ini, sudah tentulah ramai yang dapat meneka siapakah artis legend kita untuk petang ini. Dia beri nama Ning Baizura binti Sheikh Hamzah. Sudah tentu dikenali dengan nama Ning Baizura. Jadi kita akan dengarkan tiga buah lagu persembahan Ning Baizura. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2004, Awan Yang Terpilu, juga Curiga, dan juga lagu ini yang diberi judul Dugaanku. Jom kita dengar tiga buah lagu artis legend kita untuk petang ini, Ning Baizura.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, semua tarik nafas ya. Lepas dah tarik lagu, semua dah jadi semput gitu. Dah selesai dah 3 buah lagu artis legend KL-KL kita untuk petang ini. Neng Bai Zura, masing-masing dah keluar dah suara soprano semua. Baik, apapun hari ini Biz On Air kita bersama dengan penerbit kita Syak membawakan Encik Usma Hadi dengan bisnesnya nasi lemak mertua. Apa cerita nasi lemak mertua ni? Boleh cerita sikit pengenalan nasi lemak mertua ni Encik Usma Hadi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan pengasas nasi lemak mertua di bawah Usma Enterprise yang beroperasi di Presiden 15H Putrajaya. Permulaan idea perniagaan ini datang daripada niat untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga menggunakan resepi tradisi daripada arwah ibu mertua saya. Pada mulanya, kami hanya berniaga kecil-kecilan dengan jualan sekitar 30 bungkus sehari. Namun, Alhamdulillah, sambutan pelanggan semakin baik dan berkembang hingga ke hari ini.
1: Baik, kita akan bersama lagi dengan Cik Usma Hadi berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Tok Dah Superstar. Nakkan lagu ini persembahan Bon Jovi dengan Living on a Prayer, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.
0: Peace on Air

Datang dengan Sayangku, lagu pilihan Hazelnut. Ini lagu yang saya sebut tadi, dia tak nak keluar. Sekarang saya paksa dia keluar, tengok dia keluar ke tak. Lagu pilihan Tok dan Superstar dengan Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Bon Jovi dengan Living on a Prayer baru saja berlalu menemani anda menerusi pilihan JTK juga Biz on Air sambil-sambil kita berbicara tentang bisnes nasi lemak mertua apa ni yang dimiliki oleh Cik Usmah Hadi. Sambil-sambil kita dengarkan lagu pilihan Jangan Turun Kereta, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Cik Usmah Hadi dengan nasi lemak mertuanya. Kita nak tanya tentang modal perniagaannya macam mana pula?
1: Untuk permulaan modal perniagaan kami hanyalah sekitar tak sampai RM100 yang digunakan untuk membeli bahan mentah dan keperluan asas berniaga. Kami bermula secara kecil-kecilan dan menggunakan keuntungan jualan harian untuk mengembangkan perniagaan sedikit demi sedikit. Dengan menjaga kualiti makanan, layanan pelanggan dan konsisten berniaga setiap hari, alhamdulillah perniagaan semakin berkembang sehingga kini mampu memproses sehingga 40 kilogram hingga ke 50 kilogram beras sehari serta menjadi pembekal kepada beberapa tempat dan juga kafe di sekitar Putrajaya. Selain itu, kami juga menerima pelbagai tempahan untuk majlis dan acara seperti menu goreng-goreng, masakan sup-sup serta pelbagai jenis menu makanan tengah hari dan makanan malam ala kampung mengikut permintaan pelanggan. Kami turut menyediakan pelbagai jenis minuman air balang dan air botol. Antara minuman yang mendapat sambutan hangat ialah air tebu fresh dan air jagung fresh yang disediakan segar untuk pelanggan.
0: Ya, baik, untuk anda yang ingin mendapatkan perkhidmatan nasi lemak mertua ni, standby siap-siap lepas dua buah lagu ni kita akan lontarkan nombor telefon nasi lemak mertua ini. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Onizuka. Nakkan lagu ini persembahan Tukan Samudra dengan Janji Yang Terakhir. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Biz on Air.

0: Tambahan Zaliha Hamid dengan Nasib Janda, lagu yang dirakamkan pada tahun 1985. MPS kata, alamak, orang sebelah tutup radio. Lagu ini sebenarnya dipilih oleh Abang Don Ryan yang bawa lori tu dari Ipoh ke KL ke Ipoh balik. Dah sampai Ipoh dah kata dia teringin nak dengar lagu Nasib Janda. Saya tak tahulah kenapa Abang Don pergi KL tu jangan cari janda tau. Nanti kita kabur dekat Kak Yati Montella, okey? Baik, masih lagi bersama dengan Cik Usmah Hadi untuk bisnesnya Nasi Lemak Mertua. Untuk anda yang mungkin nak dapatkan Nasi Lemak Mertua ataupun nak dapatkan perkhidmatan daripada Cik Usmah Hadi ni, cerita-cerita harapan Cik Usmah Hadi sendiri dan juga nombor yang perlu pendengar hubungi untuk dapatkan perkhidmatan Nasi Lemak Mertua ni.
1: Alhamdulillah, harapan saya kepada Allah SWT dan juga kepada peminat Nasi Lemak Mertua supaya terus berkembang maju dan dapat membuka lebih banyak peluang rezeki pada kami dan juga ejen kami pada masa akan datang. Saya juga berharap dapat mengekalkan rasa dan kualiti makanan supaya pelanggan kami terus yakin dengan produk kami. Kepada pendengar yang ingin mencuba, boleh datang terus ke kios food truck kami di Presin 15H Putrajaya berhadapan Kondominium Dwi Putra Residence. Dan kami juga menyediakan penghantaran sekitar Putrajaya serta boleh ditempah melalui Food Panda dan Shopee Food di bawah nama kios tengah jalan P15H. Dan juga untuk sebarang tempahan atau pertanyaan, boleh hubungi saya di talian 019-370-1635. Saya ulang, 019-370-1635.
0: Baik, terima kasih Cik Usmah Hadi. Untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi Biz On Air, anda perlu menghantarkan butirannya ke email info@klfm.gmail.com. Okay? Bahkan menyusul kita ada Village People dengan YMCA, juga kita ada A to Z dengan Darjat pilihan Shida dan juga lagu Persembahan Nico dengan Inilah Nasibku pilihan Mawar. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM.
1: Turn that now, feel good right now. This your station, this your sound.
0: Ini baru KL.
2: Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Lagu ciptaan Adik Rahim, lirik oleh Dato' M. Nasir bersemangat Search dengan Muniti Titian. Usang lagu pilihan Din Lanai. Dan sekarang masanya untuk kita dengarkan Vibe Positif bersama Mak Guam.
1: Vibe Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Kita semua tahu Malang memang tak berbau. Tengah santai-santai bawa motor kan, tiba-tiba kena rempuh dengan kereta daripada belakang. Tergolek atas jalan, tangan patah. Driver tu pun keluar, angkat kita kat tepi jalan. Lepas tu cakap, jangan buat laporan polis, jom kita settle luar, saya bayar cash sekarang. So hari ni saya nak kupas, patut ke kita terus terima tawaran settle luar tu? Kalau kita tak fikir panjang, baik kita terima je lah kan offer settle luar tu. Sebab buat apa kita nak susah-susah pergi balai polis semua kan? Tapi nasihat saya kepada anda semua, sebelum anda kata setuju tu untuk settle luar, dapatkan dulu nasihat daripada Peguam. Kenapa? Sebab hanya Peguam saja yang betul-betul tahu sama ada tawaran yang dia bagi tu munasabah ataupun tidak dengan kecederaan dan kerugian yang anda alami. Bila kita terima tawaran tu, sebelum kita tahu apa hak kita, risiko paling besar dia adalah kita dibayar dalam kadar yang rendah. Mungkin offer yang dia bagi tu RM100, RM200 ke RM500 ke, masa tu kita rasa macam banyak. Tapi bila kita dah buat pemeriksaan lanjut dengan doktor, rupa-rupanya ada kecederaan lain yang perlukan kos rawatan beribu ringgit. Masa tu barulah kita rasa jumlah yang dia tawarkan mungkin jauh lebih rendah daripada jumlah sebenar yang kita sepatutnya dapat lah untuk kecederaan tu. Jadi langkah paling selamat adalah jangan terima sebarang tawaran tanpa berfikir panjang. Pastikan anda faham hak anda dahulu. Kalau tawaran tu tak masuk akal, lebih baik ikut prosedur undang-undang yang sah. Pastikan tawaran tu munasabah. Kalau tak pasti, dapatkan nasihat daripada Peguam. Biarlah lambat sikit, asalkan hak kita terbela.
1: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
0: KLFM Mini Baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Masanya untuk kita ke gol dunia RTM sempena Piala Dunia FIFA 2026. Ramai yang tanya dengan saya, jadual yang selepas ni apa? Perlawanan apa selepas ini? Okey, untuk peminat-peminat Brazil dan juga Jepun, mereka akan bertembung untuk pusingan ke-32 ni. Pada pukul 1 pagi nanti, ia akan berlangsung di Stadium Houston. Kala untuk penyokong Jerman dan juga Paraguay, mereka akan bertembung pada pukul 4.30 minit pagi nanti di Stadium Boston. Manakala untuk penyokong-penyokong Belanda dan juga Maghribi, mereka akan bertembung pada pukul 9 pagi esok di Stadium Monterrey. Ya? Jadi boleh saksikan secara

Baik, antara trivia yang menarik jugalah kalau kita selalu bercakap tentang gol tercantik ataupun gol dari jarak paling jauh, kali ini kita ada satu statistik yang agak menarik, iaitu top 5 max speed goals di Piala Dunia FIFA 2026. Maksudnya 5 gol dengan kelajuan rembatan paling tinggi setakat kejohanan ni. Data ni direkodkan menggunakan teknologi dalam bola rasmi Piala Dunia. Jadi setiap kelajuan rembatan boleh diukur dengan tepat. Di tangga kelima, William Isidor dari Maghribi ketika menentang Haiti dengan kelajuan rembatan 125.53 km sejam. Tempat keempat pula milik Peter Sucic dari Croatia dengan rembatan 125.78 km sejam ketika bertemu dengan Ghana. Manakala tempat ketiga ialah Thelonious Åsgard dari Norway yang menghasilkan rembatan selaju 125.95 km sejam ketika menentang Perancis. Okay, nak tahu yang nombor 2 dan juaranya, nanti kita akan sebutkan nanti. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Azimah dari Gombak, nakkan lagu Persembahan Left Handed dengan Kenangan Bersamamu. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik, nakkan lagu Persembahan Spin dengan Engkau Yang Kucinta. Dan lagu ini merupakan lagu Piala Dunia FIFA 2006 di Jerman, nyanyian Patrizio Buane. Stand Up menghiasi ruang udara, gol dunia RTM, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Lagu ciptaan S. Adnan, lirik oleh Harun Abdul Majid, persembahan Black Dog Bone. Dengan Dulu dan Sekarang, lagu ni dipilih oleh Bujang Jauh Senanti menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Baik, tadi kita dah sebut tempat kelima hingga ketiga yang mencatat kelajuan rembatan paling tinggi setakat ini di Piala Dunia FIFA 2026. Tempat kedua terpantas setakat ini ialah pemain Switzerland Johan Manzambi dengan rembatan 128.73 km sejam ketika bertemu dengan Canada. Dan rekod terpantas setakat ini menjadi milik Senegal, Pape yang melepaskan rembatan selaju 131.94 km sejam ketika menentang Iraq. Jadi untuk gambaran kelajuan 131.94 km sejam bersamaan kira-kira 36.6 meter sesaat. Nah, kalau penjaga gol berada hanya sekitar 11 hingga 12 meter dari arah rembatan, bola boleh tiba ke gawang dalam lebih kurang 0.3 saat sahaja. Jadi sebab itu ramai penjaga gol langsung tidak sempat memberikan reaksi. Apapun, kita nantikan perlawanan yang seterusnya ni. Paling awal pun pukul 1 pagi nanti Brazil menentang Jepun. Manakala Jerman akan menentang Paraguay pada pukul 4.30 pagi dan Belanda menentang Maghribi pada pukul 9 pagi esok. Baik, terus berhibur menerusi lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Rakan kita namanya Usama dari Setapak nakkan lagu persembahan Anita Sarawak dengan Bisikan Cinta. Dekat Syafi Zadri nakkan lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Senyum Minang Manis, lagu yang dirakamkan pada tahun 2008. Beribu dulu dengan lagu ini persembahan UB40 dengan Higher Ground. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, jangan turun kereta. Everything.

yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

lagu yang dipetik dari filem Suara Kekasih, ciptaan sepenuhnya Dato' M. Nasir. Persembahan Uji Dato' Ahmad Daud dengan Cintaku Tak Bermusim membawa kita ke pukul 6.55 minit petang. Terima kasih untuk mereka yang berada di live TikTok KLFM Official ni. Cik Zainal KDPJ, Den Lanai, juga ada Syidah, Hazelnut Mawar, Teha Yusof, Farah Seni, Ashikin Ridwan, Johnny J, juga ada Marina, Azlan Abdul Wahid, Mantuli Mantoya, Azira, Rara, Syazad Official, Bedok, Nur Aslina 15, Mizi 85, Azmil Abdul Aziz, Intan Nur Fatih Sharif, Royal Malay, Jamil Ahmad, Hasham, macam ni, Hasham Maimiana, juga ada Sesuap Dua, Mazatu Ida dan juga Ana. Terima kasih bantu saya tapping-tapping screen. Kita dah nak end live kejap lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan apapun, terakhirnya kita nak mengakhiri gol dunia RTM ni antara tiga perlawanan yang akan kita saksikan esok. Sudah tentulah aksi yang yang paling mencuri tumpuan adalah pagi nanti pukul 1 antara Brazil dan juga Jepun. Brazil antara negara paling berjaya dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 kejuaraan. Jepun pula masih memburu sejarah untuk mara lebih jauh daripada pencapaian terbaik mereka, iaitu pusingan 16 ya. Untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay, Jerman pernah 4 kali menjadi juara dunia. Paraguay pernah mara ke suka akhir Piala Dunia 2010. Manakala untuk Belanda dan juga Maghribi, Belanda belum pernah menjuarai Piala Dunia walaupun 3 kali muncul naib juara. Dan juga Maghribi menjadi negara Afrika pertama mara ke separuh akhir Piala Dunia pada edisi 2022. Dan kita boleh saksikannya nanti menerusi saluran RTM dan juga RTM Klik. Okay? Baik, terakhirnya sebelum kita menginjak ke pukul 7 malam, kita ada bakal menyusul Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein dengan Dua Insan, juga Eddie Wow, Kumpulan Wow dengan Kau Yang Satu, dan juga lagu ini persembahan Jennifer Lopez dengan If I Had My Love. If You Had My Love. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: terima.
1: Saya Salamia Hassan.
2: Dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah. Oh.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Kumpulan Mei dengan Cintamu Mekar di Hati baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk KLKL hari Isnin 29 Jun 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dan terima kasih nak diucapkan kepada anda yang terus mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat waktu solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.28 minit malam. Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Iwan dengan Gurisan Hidup. Juga lagu ini Persembahan Eba dengan I Have a Dream. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.28 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Untuk panduan kita bersama, solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.44 minit malam. Dan ini kebiasaan yang selalu kita alami kan. Ramai orang mudah terjaga antara pukul 2 hingga 4 pagi ketika stres sebab badan berada dalam keadaan lebih berjaga-jaga dan juga otak sukar nak di-offkan. Jadi bila suasana malam sunyi, fikiran tentang kerja, masalah dan juga kebimbangan jadi lebih kuat dan juga boleh mencetuskan overthinking dan juga sukar tidur semula. Tabiat seperti terus melihat jam ataupun scroll telefon juga boleh membuat badan kita terbiasa bangun pada waktu sama setiap malam. Jadi kalau terjaga malam nanti ataupun mungkin malam-malam yang berikutnya, cuba elakkan telefon, tarik nafas perlahan ataupun tulis apa yang mengganggu fikiran anda. Yang paling penting, urus punca stres pada waktu siang dan jaga rutin tidur yang konsisten. Jika berlarutan hingga mengganggu kehidupan harian, jangan pendam dan dapatkan bantuan, okey? Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada gandingan Datuk Ramli Sarip dan juga Shima dengan Kita Insan Biasa. Juga Sun by 4 bakal menyusul dengan Purest of Pain. Berhibur dulu dengan lagu persembahan Tan Sri P. Ramli ini dengan I Twist. Menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

pukul 7.53 minit malam dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Isnin ini, 29 Jun 2026. Selepas ini memberi laluan kepada rakan saya, siapakah orangnya, tunggu suaranya, yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok waktu yang sama, 4 petang hingga 8 malam. Siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. KLFM ini baru KL. Dan kata-kata terakhir sebelum saya menyerahkan bilik siaran ini kepada rakan saya, sejahat mana pun seseorang memperlakukan kita, tetaplah memandang dunia ini dengan hati yang baik. Jangan biarkan keburukan mereka mengubah kebaikan yang ada dalam diri kita, okey? Baik, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Jamilul Hayat dengan Gelora Cintaku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

0: Pangalan, Kuala Lumpur. Ini baru KL.
1: Oh. Hai kami hujan.
2: Banyak-banyaklah bersenyum karena senyum itu adalah sedekah.
3: Insyaallah.
4: Insyaallah. Betul aja. Isak senyum tak Syed?
2: Am. Am memang senyum dia main drum senyum. So banyak senyum eh.
1: KLFM.

peti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru ke.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: FM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
2: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
1: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
3: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
1: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
4: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
5: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
1: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
6: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
1: Amirul Huzni on. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
7: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
1: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
8: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin ke Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL. But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial macam mana dia layan peminat dan juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan untuk budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya kalau saya cakap, susahlah. Nanti awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Oh, dia buka apa dekat dunia ni, yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni, memang
2: orang yang cakap tu saya nak jumpa dia
1: jap.
2: Saya nak brainwash dia sikit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why what he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Tak tidur malam? Malamkan masih muda. Layan dulu R&R KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat atas semangat tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia. Setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM.
5: Ini bagi KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan R&R KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Ya,
1: pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial macam mana dia layan peminat, dia juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira lah yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan untuk budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang, ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya tengok saya cakap, susahlah. Nanti awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Off air lah. Dia bukan apa dekat dunia ni, yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni memang
2: orang yang cakap tu saya nak jumpa dia
1: jap.
2: Saya nak brainwash dia sikit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: KL FM 97.2.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini Selasa 30 Jun 2026. Pejam celik kita pun dah pun berada di akhir bulan Jun kan.
2: Rasa macam sekejap tahun 2026 ni kan. Alih-alih dah tengah tahun dah. Tapi semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan juga apa yang anda kecapi tu dah halfway lah kan tercapai. Okey, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, kita sampaikan dulu ini waktu solat untuk sepanjang hari ini 30 Jun 2026 14 Muharram 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.54 minit pagi dan hari ini syuruk 7.7 minit pagi, zuhur 1.20 minit tengah hari, asar 4.45 minit petang, maghrib 7.29 minit malam dan isyak 8.44 minit malam.
1: Ya, dan hari ini Kulin dan juga Endayana akan menemani anda selama 4 jam dari pukul 6 pagi ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Apa-apa pun lah,
2: tapi saya sedih.
1: Kenapa?
2: Sebab team favourite saya dah kalah.
1: Saya dah cakap dah Brazil
2: tak payah awak, saya tak payah tunggu awak cakap. Saya pun boleh meramalkan. Eh tapi tetaplah kan daripada penghujung apa, tetap tak berputus asa lah. Saya masih lagi menantikan keputusan dia dan keputusan dia memang kalah 2-1 dan semalam perlawanan antara kalah mati Jepun dan Brazil dan sekarang ni tengah berlangsung di TV OK para Paraguay menentang Jerman 1-1. Ya,
1: satu sama. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya,
2: jom kita nak layan lagu pagi ni bagi mood kita cantik pagi ni walaupun tengah sedih.
1: Betul.
2: Ini bukan lagu sedih.
1: Bukan lagu sedih. Ini mengingatkan kita tentang solat.
2: Okey, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Ini dah Flow 88 24434.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Ya, KLFM, ini baru KL. Kenapa bah kau berubah?
2: Ya.
1: Tapi kena perhatikan juga.
2: Kenapa perubahan dari batuk anak-anak kita kan macam mana?
1: Betul. Saya tahu. Awak macam tahulah saya nak kongsikan apa
2: batuk. Ya, sebab hari ini saya macam macam batuk lah juga kan.
1: Okey, batuk tu bunyinya macam mana?
2: Okey, saya batuk macam biasa lah. Macam ada berkahak sikit.
1: Ada berkahak sikit. Tapi kalau mak-mak ni, dia boleh detect tau anak dia batuk yang berkahak, batuk berkering. So, kita nak kongsikan juga ini 6 jenis bacaan batuk anak anda. Jangan nak main suap je ubat kan. Tengok dengar batuk macam ni, oh terus dah ada standby ubat batuk kan. Pertama sekali, batuk berkahak atau basah macam Kulin tadi kan. Ada kahak-kahak, bunyi dada basah, guna ubat cecair kahak.
2: Jadi sebenarnya kita tak boleh nak makan ubat batuk yang sebarangan yang kita beli dekat farmasi. Betul. Ataupun dekat kedai ke macam mana kan. Kita kena tengok dulu batuk kita jenis yang macam mana. Ini tak kisahlah untuk kanak-kanak ataupun dewasa sebenarnya.
1: Sebab ubat batuk ni banyak jenis. Ada ubat cecair, ada sekarang ni ubat dalam bentuk tablet pun ada. Lebih kuat lagi lah. Okey, yang kedua, batuk kering atau dry lah kan. Gatal tekak, tiada lendir. Ini boleh gunakan pelaga tekak.
2: Pelaga tekak?
1: Gula-gula. Yang kita kemam-kemam tu lah. Okey. Yang ketiga, batuk malam ataupun post nasal drip. Ini lendir sesama turun ke tekak bila baring. Dan keempat, batuk menyalak.
2: Macam mana tu?
1: Bunyi macam anjing laut. Dia saluran pernafasan tu, maksud dia bengkak. Bunyi macam anjing laut tu.
2: Ini terutamanya kepada anak-anak yang ada asma.
1: Anak asma.
2: Saya dulu waktu saya kecil memang saya kena asma tau. Dan batuk saya memang macam tercepit.
1: Macam anjing laut lah. Betul-betul. Okey, dan yang kelima, batuk lelak asma. Ini macam Kulin cakap tadi, bunyi berdehit, siulan dan nafas jadi laju dan dada berombak.
2: Ini sangat-sangat bahaya sebenarnya. Walaupun anak-anak kita tidur, kita kena perhatikan. Sebab bila saluran pernafasan tu terhimpit ataupun tersepit, anak-anak ni boleh hilang dalam tidur tau. Terus tak bernafas.
1: Lagi satu, dia tak selesa lah. Kan nanti menangis, meragam. Okey, yang terakhir, batuk kokol ataupun pertussis, iaitu batuk bertubi-tubi, bunyi whoop dan muntah. Ini bahaya.
2: Dan yang terakhir,
1: itulah yang terakhir,
2: yang batuk malam tu.
1: Batuk malam. Batuk malam dah sebut dah tadi.
2: Tapi bahaya juga kan. Kalau kita macam tak perhatikan batuk anak-anak ni jenis yang macam mana kan. Sebenarnya lagi-lagi dengan budak-budak ada asma ni kan. Mereka batuk bukan sebab mereka memang gatal dada ke, gatal tekak ke, bukan. Mereka selalunya batuk sebab mereka nak saluran pernafasan mereka terbuka.
1: Betul-betul.
2: Tapi itu menyebabkan dada kita ni semakin sempit sebenarnya.
1: Jadi kena perhatikan betul-betul lah.
2: Saya kalau waktu saya kecil dulu, saya paling takut dengan batuk. Sebab itu antara tanda-tanda untuk saya dapat asma.
1: Lebih sukar untuk bernafas lah. Jadi kenali 6 batuk ni. Lepas tu jangan suka-suka hati bagi ubat lah. Macam yang kita bagi tahu tadi kan. Sebab ada batuk dia tak sama dengan ubat yang anda beli tu. Macam kalau anak batuk berkahak tadi, bagi ubat batuk kering. Kalau lendir berkahak tu terperangkap dalam paru-paru, ini akan menyebabkan jangkitan kuman.
2: Jadi bahaya. Jadi kepada anda semua, perhatikan batuk anak-anak anda ataupun perhatikan batuk anda sendiri.
1: Batuk anda sendiri dan orang yang sebelah anda.
2: Betul.
1: Kalau dia batuk, suruh dia pakai mask.
2: Suruh dia tutup mulut. Baik, itu dia Ambil Tahu kita pada pagi ini. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je topik-topik menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan Led Zeppelin dan Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Orang Kampung.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, betul. Jadi kepada ibu bapa semua, jangan lupa untuk hantar anak-anak anda semua untuk datang Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Ini antara orang kata acara yang ditunggu-tunggulah.
2: Ya, acara tahunan yang dinanti-nantikan bukan saja anak-anak. Ya. Ibu bapa pun menanti-nantikan dia sebab kita tengok dekat posting yang kita promo Bintang Kecil. Yeah. Ibu bapa, tak sabar ni. Mesti best ni.
1: Jadi kalau ada apa ni, ada bakat anak-anak anda, hantar. Kita paksa.
2: Okey, jangan lupa 4 Julai ni bawa anak anda ke Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Okey, kita nak sampaikan dulu ini jangkaan cuaca untuk sepanjang hari Selasa 30 Jun 2026 dijangkakan pada sebelah pagi ni mendung dan di sebelah petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius. Maksimum 34 darjah Celsius.
1: Baik, kepada anda semua pandu cermat jiwa selamat pada pagi ini. Kita tahu waktu-waktu awal pagi ni mungkin dah bermulanya jam. Jadi kepada anda semua, mailah kongsikan info trafik bersama kami di 0133097972.
2: Okey, jom kita nak layan lagu pagi ni sebelum kita menantikan kopi bola pagi. Sebentar nanti, jom kita layan.
1: Ya, ini dia Amy Mastura dengan tajuk lagunya Shanana.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

saya dan Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Itu dah Dayang Nova Izzah dengan tajuk lagunya Dayang Sayang Kamu. Kami pun yang sedang mendengarkan, kami yang sedang menghiburkan anda ni pun sayang sangat dekat anda sebenarnya.
1: Muah cikit. Tapi jangan lupa pergi kat fanpage kami sebab dah muat naik dah 3 video tular. Boleh komen dekat situ. InsyaAllah kita bacakan komen anda semua nanti lepas berita utama 7 pagi yang akan anda dengarkan langsung dari pusat berita.
0: Yang pastinya video kita pada hari ini sangat-sangat menarik. Ada nenek ni main bowling.
1: Kanta dia memang player kot.
0: Memang player. Dan ada juga abang ni betul-betul menang. Macam menang
1: jackpot lah.
0: Jackpot. Ikan dia semua besar-besar. Dan ada juga tentang bola. Yang pastinya menerusi Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua yang masih lagi tak singgah tu, singgahlah. Komen-komen dulu. Sebab apa? Sebab sementara saja lagi kita nak bacakan komen-komen anda satu persatu.
1: Penat dah kulit ni asyik ingatkan kan. Pergi tengok, pergi like, pergi komen. Jangan tak buat ya.
0: Betul. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan banyak lagi lagu-lagu yang best-best yang dapat menghiburkan perjalanan pagi anda. Ini The Lady Gaga Ariana Grande dengan tajuk lagunya Rain On Me.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: LFM ini baru KL.
1: Kembali lagi bertemankan kami berdua, Kulin dan juga Enayana, menerusi rentak pagi KL pada pertemuan kita pada hari ini, Selasa 30 Jun 2026.
2: Ya, selamat pagi orang KL. Terima kasih dengarkan kami yang dengar dekat frekuensi 97.2. Ya. Yang tak dapat dengar menerusi frekuensi, muat turun saja aplikasi RTM Click sebab boleh tengok bola.
1: Betul. Sekali. Boleh dengarkan semua platform radio dan juga bola. Dan tidak lupa juga sebenarnya dekat dalam RTM Click ni kan, kita ada drama-drama terbit Titan RTM.
2: Oh, ingatkan drama Piala Dunia. Sekarang ni nampak minit tambahan lagi ni.
1: Ada minit tambahan lagi.
2: Untuk Jerman dan Paraguay sebab satu sama. Kalau tak lepas juga ni, sepakkan penalti lah sebab kita kalah mati kan. Betul. Dan tadi kita update lagi. Jepun kalah dengan Brazil. Tapi okay. Dia tak kenduri sangat kan.
1: Yelah. 2-1 okay lah kan. Kita nampak lah usaha Jepun tu nak menang sebenarnya.
2: Okay. Dan jangan lupa juga pergi tengok dekat fanpage kami. Macam biasa, kita dah naik 3 video tular. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang sedang memandu. Trafik ketika ini perlahan di Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Sapura ke Plaza Tolsmine Utara, Salat Selatan ke Pusat Bandar, dan juga di susur keluar Jalan Istana. Dan juga ini trafik perlahan juga keluar daripada Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Pusat Bandar. Pada anda semua, hati-hati di jalan raya. 013-3097-972 itu kalau anda nak salurkan maklumat trafik bersama
1: Betul.
2: Kami.
1: Kalau rasa macam nak kongsikan semangat bola anda pun boleh sebenarnya.
2: Ya, nanti saya dah lupalah tu suara penyokong.
1: Ya.
2: Di manakah suara penyokong?
1: Lagi-lagi suara penyokong Spain. Sebab kita marah tau pusingan yang seterusnya.
2: Saya tahu, saya faham sebab orang penyokong Spain.
1: Saya memaksa suara anda sebenarnya. Baik, itu dia. Sebentar saja lagi kita akan kongsikan apa yang tular. Tapi kita berhibur dulu dengan Afgan dengan tajuk lagunya Kacamata.
2: Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, dan sekarang ni kita dah pun masuk apa yang tular pada pagi ini.
2: Yeah.
1: Dan sebelum kita nak kongsikan apa yang tular tu, apa dia, Ann?
2: Lambat loading sekarang ni.
1: Sebenarnya kami tengah menonton Jerman versus Paraguay.
2: Paraguay menang.
3: Sepakan penalti tadi empat lah, tendangan yang empat.
1: Ya, betul.
3: Jadi itu yang kita lambat loading tadi. Lupa Kuli nak buka mic. Tapi sekarang ni kita dah masuk video tular kita. Ini yang pertama. Cik ni pun kalau kita tengok pun kita seronok juga tengok macam Piala Dunia sekarang kita tengah tengok ni. Dia bertongkat. Tapi dia golekkan bola bowling tu. Strike Kuling.
1: Masalahnya saya rasa bola ni takut derhaka. Sebab yang menggolengkan dia tu adalah nenek-nenek. Sebab apa? Kalau kita boleh tengok di Facebook Live, di Facebook Kat FM sekarang ni kan, bola tu digolengkan sekejap je. Lepas tu bola tu dari nak ke longkang, terus pusing ke tengah.
3: Ada yang cakap mungkin nasib baik je. Tapi tantang betul tu, itulah teknik dia.
1: Saya rasa kalau bola bowling ni lagi perlahan kita golding, kita boleh tujukan kat tempat mana yang kita nak pergi sebenarnya.
3: Tapi kalau tengok dalam video tu, mula-mula bola tu dah nak masuk longkang, dia ikut tepi-tepi. Tapi bila dah ujung-ujung tu, dia ke tengah.
1: Macam mana
3: tarik magnet lah.
1: Macam mana nenek
3: mungkin
1: tu buat?
3: Mungkin nenek tu ada baca-baca sikit lah. Dia bombos dia baca sikit, lepas tu pong.
1: Tapi kalau kita boleh tengok kan, nenek ni lepas je apa ni, bola tu strike, sebelum bola tu nak strike, dia tepuk tau. Tepuk tu menandakan tolonglah strike.
3: Maknanya itulah tu tanda. Dia punya amalan. Tapi best lah tengok, walaupun dia bertongkat masa dia nak nak shoot bola tu, dia tolong, orang tolong tau. Lepas dia dah habis tu, orang pegang papa dia, tapi dia tetap bersemangat nak main bowling.
1: Itu antara orang kata dapat meluangkan masa bersama orang-orang yang tersayang yang sangat berharga lah.
3: Betul lah, dia beriadah lah sambil-sambil tu nak keluarkan peluh, lepas tu nak bonding dengan anak-anak ke kan.
1: Betul. Risau macam bosan juga kalau dekat rumah nak menanam pokok bunga je, nak menyiram pokok bunga
3: mungkin
1: je.
3: Mungkin dia duduk apartment kan. Dah sekarang ni tak ada ruang nak menanam cucuk tanam. Anak dia bawa lah pergi
1: main bowling.
3: Okay, pergi tengok dekat fanpage kami video tular yang kami perkatakan ni. Nanti komen dekat situ, selepas ni kita bacakan.
1: Dan selepas ini ada lagu nyanyian daripada Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Mahakarya Cinta.
3: Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular berkenaan dengan nenek ni kan, betul-betul power lah, dah lah bertongkat. Jadi papa pula. Tapi waktu main bola bowling ni kan, ya Allah, strike je.
2: Hebat. Okey, ini komen daripada Abot Ima. Dia kata apa? Padu tok, bagi isyarat je. Pi tengah sikit.
1: Ya, kalau kita...
2: Itu yang dia tepuk tangan tu.
1: Itu yang dia tepuk tangan tu. Kalau kita boleh tengok lah dekat video ni, memang tok tu pandang bola tu tak berkelip. Kalau kita boleh tengok tangannya, ke tengah sikit. Dan ada juga daripada Panglima Perang, katanya Wan bukan biasa-biasa, Wan adalah somebody.
2: Memang somebody used to know. Okay, ni komen daripada Muhammad Khairul Ihsan Hashim. Oi, penuh nama dia. Dari gaya ini adalah nenek yang menyamar. Jangan lupa, nenek pernah muda dulu. Nenek dulu tanta memang muda-muda pemain bowling.
1: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Faid Kemi, katanya dia punya golek terkedek-kedek sekali strike. Yelah, ingat apa? Sebenarnya, kalau kita nak tentukan strike ni, bukan kepada kelajuan tau. Bukan. Daripada sisi tengah tu.
2: Tapi nenek tu balik dari tepi.
1: Dia tepi pula. Macam mana kita nak...
2: Dia adalah teknik dia tu. Pusingkan tangan. Kita pun tak tahulah.
1: Mungkin sebab bola tu, kalau kita boleh tengok kan, bola tu berpusing. Walaupun dia pelanggan, dia berpusing.
2: Okey, nanti kita belajar lagi teknik macam mana nak strike, nak kalahkan nenek ni. Okey, ni dah masuk video tular kedua. Ini kalau saya rasa DJ Azwan tengok ni, marah dia. Abang ni memang tak kumpau.
1: Betul. Abang ni bukan setakat tak kumpau. Waktu nak balik naik motor ni kan, sajalah tu lalu-laluan jauh sikit.
2: Nak flag.
1: Kenapa
2: ikan dia? Ikan apa tu? Kulit?
1: Ikan patin ni bukannya yang biasa-biasa besar lengan kita, bukan. Ini besar-besar bas. Kalau kita berdirikan dekat budak yang berumur 10 tahun, besar budak 10 tahun.
2: Berat dia pun mungkin saya rasa dia capai juga dalam 40 kilogram.
1: Ada.
2: Kalau kita ikan tuna tu boleh buat sashimi.
1: Boleh jual tau. Tapi kalau kita boleh tengok kan, abang ni bukan

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular kita dah masuk dah di ke video yang kedua ni. Yeah. Di video ke video apa kita nak cakap ni. Tapi video yang kedua ni memang saya rasa semua kaki-kaki pancing amat-amat jelly.
2: Ya, jealous.
1: jealous dengan abang ni. Saya dah tengok balik dah video dia. Memang kat depan tu ada satu ekor yang colour merah kan. Ikan merah lah kot eh. Yeah. Dan belakang tu ikan batin kan.
2: Ya, kalau ikan dia ni dapat yang saiz biasa-biasa, orang macam alah biasa. Biasa je. Tapi ni luar biasa.
1: Abang, sebab saya dah nampak dah apa ni, nombor plate motor abang.
2: Nampaknya kita boleh tahan abang untuk minta ikan.
1: Minta ikan. Okey, kita nak bacakan komen yang pertama untuk video tu lagi. Yang kedua ni, Uda Amin. Dia kata, time ni lah sedap kalau lalu kat traffic light bang. Jadi modal kata orang.
2: Ya, mesti ramai yang buka tingkap bang. Besar ikan. Besar-besar bas ikan bang. Dan ada juga daripada Pasar Borong. Menunjuk sakit hati.
1: Ni Pasar Borong ni boleh adjust lah minta beli daripada abang tu. Okey, ni komen daripada Khairul Hisham Nasrul. Dia kata ronda dulu sekampung. Inilah yang abang ni tengah buat.
2: Waktu kita ronda tu, jangan ronda kosong-kosong. Kita bunyikan horn sikit bang.
1: Kalau boleh lalu kat kedai minum. Kedai-kedai minum yang pakcik-pakcik suka lepak minum kopi. Lalu depan tu.
2: Lepas tu angkat tangan. Bang. Nampak? Kita ajar riak macam mana kan. Okay. Dan ada komen yang terakhir daripada Noma Kasim. Katanya, kalau gini sehari semalam tak balik pun isteri tak marah.
1: Iya ke? Tentang isteri dia bawa besar lagi marah sebab tak muat petik ais.
2: Tapi mak saya kan, dia kadang-kadang dia support lah bapak saya ni suka memancing. Bapak saya selalu dapat ikan patin buah ni yang besar-besar bas. Tapi bapak saya tak makan.
1: Tak makan?
2: Hobi dia memancing.
1: Tapi mak awak makan?
2: Makan. Jadi mak saya ni kalau bapak saya balik tak bawa ikan, nanti dia cakap, alah bukan bawa ikan kan. Tapi kalau orang tu bawa ikan, seronok pula.
1: Tapi sebenarnya itulah cabaran. Bila mak awak cakap macam tu, bapak awak macam rasa tercabar. Bini aku tak boleh jadi ni, masih dapatkan ikan ni.
2: Tapi bila bawa ikan, seronok. Abang mana dapat ikan, pergilah ambil gambar tu.
1: Dapat ikan free. Awak pula ada sikit-sikit ikan tu, bagi kat saya.
2: Boleh. Kalau awak makan ikan patin, nanti kita roger.
1: Okey, ikan patin saya tak makan. Okey, kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Kan musim bola. Biasa kita hari ni cerita pun pasal bola juga.
2: Aneh.
1: Uncle.
2: Jangan gembira awal-awal sangat. Sebab orang kata kalau kita gembira awal-awal sangat ni, nanti menangis.
1: Kita akan menangis.
2: Tak tahulah perlawanan tu antara mana lawan mana. Tapi waktu gol yang pertama tu, uncle tu punya reaksi memang betul-betul mengejek semua yang ada kat sana.
1: Dia buat style yang macam pemain rugby tu, pakar tu kan. Kan main lagi, dia punya seronok dia.
2: Tapi lepas tu beberapa minit kemudian kita boleh nampak reaksi uncle ni termenung. Dan uncle ni dikelilingi oleh peminat-peminat bola yang lain di sebelah. Record uncle ni, Macam uncle kalah.
1: Dia punya termenung tu macam sayu. Macam gitu.
2: Teringat kampung halaman.
1: Tapi tak apa, uncle tu steady. Walaupun kena bahan, lepas tu dia tetap okay, maintain, tak marah. Kalau macam orang lain kan, ada kalau di provoke-provoke ejek-ejek tu, ada angkat kerusi dah.
2: Tapi uncle tu steady. Uncle ni sangat-sangat steady. Kalau kita boleh tengok pun kelakar sebenarnya.
1: Tapi ada juga ni rakan kita dalam official KLFM official live TikTok ni. Dia bahan saya. Dia kata nak mata sembab tu nangis ke sama Samurai Blue kalah.
2: Saya dah cakap semalam. Saya dah bagi hint Brazil akan menang.
1: Tapi saya terima hint awak tu. Sebab saya dah boleh, bukan saya boleh agak, semua predict saya tahulah. Memang ramalan tu, jangkaan ramai yang mengatakan kalau Brazil kalah, ini epic. Dia sangat epic. Betul. Tapi dia tak kenduri lah. Tak kena kenduri.
2: Kira-kira tu
1: 2-1. Okay, jom pergi tengok dekat video kami. Sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda.
2: Kita layan dulu lagu Senario dan Nadi Bahnu dengan tajuk lagunya Zafin Cinta SMS.
1: Mentak bagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular yang terakhir ni, kita nak bacakan komen lah untuk uncle ni yang dah happy-happy dulu. Rupanya kalah.
2: Kalah.
1: Pasukan yang dia sokong tu punya kalah. Okey, ini komen daripada Sunny Mustafa. Steady yang ke, bola sepak ini menyatukan.
2: Betul. Dan ada juga Muhammad Zaki katanya, dia tak koyak mengamuk-ngamuk, baling kerusi ke apa, kira steady.